Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut.

0: Keempat, Anda juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan Pemerintah Pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari, barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
0: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
3: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
4: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
3: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
4: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi, mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
5: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
4: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, Kawasan Monas juga menghadirkan

0: merupakan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
1: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
0: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
3: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
4: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
5: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas. Namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Tuban pagi ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bagaimana aktivitas Anda pagi hari ini pendengar? Sudah berada di tempat kerja atau masih dalam perjalanan? Bagi yang masih perjalanan juga kami sampaikan untuk hati-hati di jalan. Pagi hari ini berbagai informasi nanti akan saya sampaikan untuk Anda. Tentu Anda juga boleh berbagi informasi barengan sama Hasna 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban pendengar ya, sembari ya saya hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda di pagi hari ini.

segarnya legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya legen. Karena dari seteguk legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 37 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Kami update informasi dari Pusat Pemberitaan RRI. Pendengar, dari Kementerian Kehutanan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan melalui kesiapsiagaan tingkat tapak serta pelibatan masyarakat. Dan strategi tersebut menjadi evaluasi penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho menegaskan penguatan pencegahan setelah evaluasi kebakaran Bromo. Kementerian Kehutanan menilai masyarakat memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan kawasan hutan. Masyarakat juga menjadi pihak pertama yang mengetahui potensi kebakaran sekaligus kelompok yang paling terdampak ketika kalhulta terjadi. Kolaborasi pencegahan dan juga penanganan melibatkan pengelolaan kawasan, Manggala Agni, TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, serta masyarakat. Kerja bersama tersebut diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan terdampak. Operasi di kawasan Bromo masih dilanjutkan melalui kegiatan pendinginan dan juga penyisiran area bekas terbakar atau mopping up. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terdapat bara maupun juga titik panas yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Halo. Halo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Mendengar sesaat lagi tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti info Jatim hari ini bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: vokasi ya, koordinasi untuk vokasi. Tapi kembali lagi, mohon dibantu, didorong Bu, karena kelembagaan vokasi yang ada sekarang ini masih pada jumlah berapa ya. Daerah sudah membuat lembaga tersebut, tapi baik. Belum masuk pada bagaimana mengimplementasikan dalam perubahan-perubahan kompetensi yang dibutuhkan dengan kebutuhan masyarakat. Itu baru step 3 Pak Bu Bulia ya, dan Bapak Bisa. Next, berikutnya lagi, nah ini nanti Pak Korwil mungkin akan merebranding MGC yang ada, itu akan kita perbaharui atau kita kembangkan terhubung dengan dunia kerja. Tidak hanya formal, tapi informal. Karena kami di Jember punya yang namanya Green Corridor. Produk-produk potensi yang sebetulnya bisa kita kembangkan untuk jauh lebih baik lagi dan jauh lebih sejahtera. Kata kunci adalah tujuannya kompetensi, siap kerja, dan pekerjaan yang berkualitas. Ya. Bulia, itu masukan kami buat baik. Ibu. Makasih.
1: Semoga ya ini kita bisa kolaborasikan terus begitu ya, karena tentu capaian-capaian yang ada saat ini harapannya tidak hanya sekedar bisa dipertahankan, tapi ditingkatkan. Termasuk tadi, dampaknya atau manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh ataupun merata. Kita juga berharap bahwa Provinsi Jawa Timur ini juga bisa menjadi sebuah percontohan bagi wilayah-wilayah yang lain agar sama-sama kita membangun Indonesia begitu ya, untuk kedepannya menjadi lebih baik. Waktu saya singkat, tersisa 1 menit begitu ya, mungkin closing statement lah ya, apa ini yang bisa disampaikan juga untuk memperkuat kondisi-kondisi kita di saat ini, baik itu Jawa Timur ataupun Indonesia secara keseluruhan. Bulia, nanti saya ke Pak Budi. Mungkin bisa disampaikan closing statement-nya.
2: Okay. Terima kasih Mbak Sari. Jadi kita bicara usia 21 negara kita. Kita bicara PR kita sekarang adalah menjaga anak-anak negeri. Kita bicara bagaimana generasi muda itu semuanya bisa makmur sejahtera sampai akhir hayatnya. Yeah. Jadi kita pun bicara tadi ketika disampaikan oleh Pak Budi. Jangan sampai ada ketidaklarasan. Jadi link and match terkait dengan pekerjaan. Mereka harus bekerja bagaimana dan mereka itu mendapatkan pendidikan vokasi seperti apa, terus nyambung ya kan Mbak. Jadi jangan sampai ada namanya kesenjangan kurikulum atau misalignment. Jadi istilahnya kita bicara kolaborasi industri yang kuat antar kementerian pendidikan tinggi, kemudian industri ketenagakerjaan, semuanya harus bersama. Jadi istilahnya terus-terus kolab-kolab dan sebagainya yang disampaikan oleh Pak Budi. Jadi gak ada istilahnya pendidikan vokasi itu yang sia-sia gitu loh Mbak. Yeah. Dan saya harapkan kepada semuanya para pemirsa atau pendengar ya dari RRI Surabaya, tetaplah apa ya mengikuti satu, karena memang kita harus mengapresiasi bahwasanya RRI ini selalu hadir mengangkat isu yang sangat-sangat up to date. Terima kasih.
1: Baik Ibu Lia, terima kasih. Kita tentu berharap begitu ya ke depan Provinsi Jawa Timur ini juga terus mencatatkan prestasi demi prestasi, capaian demi capaian. Amin. Yang kemudian juga membantu Indonesia untuk terus tumbuh dan juga berkembang di tahun-tahun selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Lia. Pak Budi, apa closing statement-nya? Ya,
0: baik, pejuang kita, pendahulu kita sudah berjuang. Ya. Dan tujuannya sudah ditetapkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita sebagai generasi penerus dan saya juga diberikan kewenangan, amanah di pemerintahan, marilah. Pasti banyak kekurangan, pasti banyak tantangan, tapi ayo kita bersama-sama. Dari perbedaan-perbedaan itu kita punya tujuan yang sama. Yang paling dasar adalah perbaikan pelayanan publik, kemudian pendidikan dan kesehatan. Agar apa? Agar perasaan tidak adil dan bagaimana kita memberikan kesejahteraan yang layak, itu menjadi tujuan bersama. Tumbuh bersama, sejahtera bersama. Terima kasih.
1: Baik. Tumbuh bersama, sejahtera bersama. Ini tagline yang luar biasa. Agaknya kita tentu berharap begitu ya, sebagai masyarakat kita juga bisa merasakan dampak kebijakan dan juga program-program dari pemerintah itu bisa kita rasakan bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Budi, terima kasih Bu Lia untuk sesi diskusi yang luar biasa. Kita terus dukung dan doakan semua program-program yang ada ini membuat Indonesia lebih baik lagi di masa mendatang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kesempatan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Bu Sari.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Motivasi hari ini.
2: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 18 Agustus 2026 dalam program Jatim hari ini. Kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Dan tentunya bersama saya Sari Julia, temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas Anda, kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi yang cukup enak untuk bisa didengarkan di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan

dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di pagi hari ini. Sebagai pembuka jumpa kita ada Ulfa Larasati yang mengabarkan Bupati Madiun mengajak masyarakat menjaga persatuan sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan dalam momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Ulfa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan. Pesan tersebut disampaikan Hari usai bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Reksogati Caruban, Kabupaten Madiun. Hari menuturkan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga perlu dihargai dengan menjaga Indonesia secara bersama-sama. Ia menambahkan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk kembali mengingatkan tanggung jawab dalam menjaga bangsa. Hari menekankan pentingnya persatuan sebagai salah satu kunci agar Indonesia dapat mencapai cita-cita sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Lebih lanjut, Hari berharap semangat perjuangan para pahlawan terus dijaga melalui kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Madiun melibatkan sejumlah unsur. Dan Ramil 0803/13 Kebonsari, Kapten Infanteri Norodin, memimpin upacara sebagai komandan upacara. Sementara itu, Dan Ramil 0803/08 Mejayan, Kapten CBA Mulyono, bertugas sebagai perwira upacara. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono didapuk sebagai pembaca naskah proklamasi, sedangkan Yusuf Fatoni dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun memimpin pembacaan doa. Sementara itu, Purna Paskibraka Kabupaten Madiun Cahyaningtyas bertugas membacakan Undang-Undang Dasar 45, dan upacara ini juga melibatkan 76 siswa-siswi terbaik dari SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Madiun sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Pelaksanaan upacara didukung Satuan Korps Musik Militer dari Lanut Iswah Yudi. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan penampilan aubade dan pencaksilat dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Mejayan serta drum band dari SMK Negeri 1 Wonoasri. Upacara ini diikuti oleh gabungan barisan peserta dari berbagai unsur masyarakat dan instansi, antara lain jajaran TNI Polri, aparatur sipil negara, mahasiswa, pelajar pramuka, serta Ikatan Pencaksilat Indonesia. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ulfa. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Ima Fadila, Ketua PCNU sekaligus Ketua MUI Sampang Kiai Haji Muhammad Ikhwan Buseri memberikan apresiasi dan dukungan atas peresmian Rumah Quran Sahabat Tuli Sampang. Ima, silakan.
2: Baik, terima kasih. Pergerakan inklusi keagamaan di Kabupaten Sampang mencatatkan sejarah baru, yaitu Rumah Quran Sahabat Tuli RQST resmi memulai kegiatan pembelajaran perdananya. Kegiatan diikuti oleh anggota Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN Kabupaten Sampang. Selain belajar mengaji Mushaf Al-Quran Isyarat, Sahabat Tuli Sampang juga memperdalam ilmu agama Islam bersama Ustadz sekaligus Juru Bahasa Isyarat atau JBI Mohtar Effendi. Inisiatif pembelajaran Al-Quran dan ilmu agama dengan bahasa isyarat ini mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari tokoh agama, yaitu Ketua PCNU Sampang yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten Sampang, Kiai Haji Muhammad Ikhwan Buseri. Melalui pesan tertulisnya, Kiai Haji Muhammad Ikhwan Buseri menyampaikan ungkapan rasa kagum dan hormatnya atas terwujudnya program Rumah Quran Sahabat Tuli di Sampang. Lebih lanjut, Kiai Ikhwan menegaskan 5 poin penting terkait keberadaan Rumah Quran Sahabat Tuli atau RQST bagi masyarakat di Sampang. Ini adalah suatu langkah yang luar biasa di mana inisiatif gerakan membaca Al-Quran bagi teman-teman disabilitas merupakan terobosan keagamaan yang sangat bernilai. Gerakan inklusif ini juga patut mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sekaligus pemangku kepentingan. perjuangan para penggerak di balik layar dalam membuka ruang belajar yang setara dapat meruntuhkan batasan aksesibilitas tentang agama. Kiai Itkon sangat mendukung kehadiran RKST karena berhasil memangkas tembok penghalang akses keagamaan yang selama ini dihadapi oleh kelompok disabilitas tunarungu. Pemanfaatan bahasa isyarat menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan dari Al-Quran maupun juga dari agama secara visual dapat ditangkap dan dimengerti oleh kelompok disabilitas tunarungu. Dengan dimulainya kegiatan Rumah Quran Sahabat Tuli ini, diharapkan masyarakat tuli di Kabupaten Sampang semakin mudah dalam mengakses pendidikan Al-Quran sekaligus memperkuat literasi keagamaan secara berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Ima Fadila kembali ke studio. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kabar lainnya akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Eka Wulan. Dinas Kominfo Ponorogo memasang benteng perlindungan data pribadi ASN. Eka Wulan, silakan. Eka, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo ini gencar menyosialisasikan keamanan digital yang salah satu tujuannya adalah melindungi data pribadi. Kepala Diskominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo, Sabto Chatmiko Cipto Raharjo, mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini mengatur tentang perlindungan data pribadi. Menurut Sabto, pendengar, para ASN ini perlu memiliki bekal pemahaman soal seluk-beluk perlindungan data pribadi karena memang tugas mereka sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, aturan perundangan dibuat untuk menjaga hak privasi warga negara dari resiko kebocoran ataupun juga penyalahgunaan informasi. Sabto mewanti-wanti maraknya ancaman cyber yang terkait dengan kebocoran data pribadi, diantaranya adalah phishing berupa modus penipuan online yang bertujuan mencuri data pribadi, kemudian kata sandi, PIN ataupun informasi keuangan lainnya. Caranya dengan berpura-pura menjadi pihak ataupun instansi resmi melalui pesan email ataupun tautan palsu. Selain itu, aksi malware yang sengaja merusak, mengganggu, kemudian mencuri data ataupun mengambil alih sistem komputer, ponsel, dan juga jaringan tanpa izin. Peretasan ini terus mengancam keamanan akun dan juga data masyarakat maupun instansi pemerintah. Sementara itu, pendengar, Adi Fajarianto Kobantoro, Kepala Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ini juga menjelaskan bahwa data warga ini merupakan mandat yang harus dikelola secara bertanggung jawab, seperti NIK, foto KTP, data kesehatan, data bantuan sosial, hingga data keuangan. Ini tentunya memiliki resiko apabila diakses ataupun disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang. Adi juga mengingatkan adanya sejumlah kebiasaan pola komunikasi di lingkungan birokrasi yang berisiko bocornya data pribadi, diantaranya mengirim data lengkap melalui grup WA ataupun Telegram informal, atau juga menggunakan email pribadi untuk urusan kedinasan. Adi juga menyarankan setiap perangkat daerah ini memetakan aset data, kemudian menyusun standar operasional prosedur penanganan insiden, serta menetapkan masa retensi data. Tidak kalah penting juga, pendengar, memastikan dokumen sudah melalui proses masking terhadap NIK dan juga data pribadi lain sebelum mempublikasikannya. Kalangan ASN juga diimbau tidak mudah merespon pesan mencurigakan, mengklik tautan tidak dikenal, maupun mengunduh file dari sumber yang belum terverifikasi. Demikian, Eka belum memaparkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Eka Wulan. Selamat kembali bertugas. Bergeser ke William Nathan. Atasi disinformasi di pedesaan, Diskominfo Kabupaten Malang optimalkan peran kelompok informasi masyarakat. William, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Malang terus berupaya membentengi masyarakat pedesaan dari ancaman penyebaran informasi palsu atau hoax dan disinformasi di era digital hari-hari ini. Salah satu langkah strategis yang ditempuh yakni dengan mengoptimalkan peran kelompok informasi masyarakat atau KIM yang telah terbentuk hingga tingkat desa. Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Ad Salis Supriyanto, menyatakan bahwa pesatnya perkembangan media massa berbasis digital telah menjangkau hingga ke tatanan masyarakat paling bawah. Kemudahan akses informasi melalui perangkat handphone memang meningkatkan literasi digital masyarakat. Namun, di sisi lain juga membawa dampak negatif berupa maraknya sirkulasi informasi menyesatkan. Menurut Ad Salis, sisi positifnya, masyarakat mau tidak mau dituntut untuk melek informasi secara digital. Namun, pemerintah Kabupaten Malang tidak bisa memungkiri adanya kendala negatif seperti maraknya hoax melalui media sosial. Ad Salis menjelaskan, meski Diskominfo telah melakukan berbagai upaya pengamanan jaringan informasi melalui kanal dan situs web resmi, kapasitas teknis pemerintah daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kolaborasi aktif bersama masyarakat menjadi kunci utama dalam menyaring informasi liar. Melalui keberadaan komunitas informasi masyarakat di tingkat desa, masyarakat diimbau tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang beredar, terutama yang di media sosial, melainkan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Acalis mengimbau masyarakat jika menerima informasi yang meragukan atau berpotensi hoax, sebaiknya disaring terlebih dahulu. Masyarakat bisa bertanya kepada pengurus KIM setempat untuk memastikan apakah informasi tersebut benar atau salah, faktual atau fiktif. Nantinya, para anggota KIM akan berkoordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Malang untuk melakukan klarifikasi terkait informasi yang beredar. Atsalis juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Malang pada momen Hari Kemerdekaan ini agar lebih bijak dan kritis dalam memanfaatkan teknologi digital serta tidak ragu memanfaatkan jalur verifikasi yang ada sebelum menyebarkan suatu informasi di dunia maya. William Nathan melaporkan.

0: satu komposisi dari Rosa dengan Tegar. Kami putarkan juga untuk temani Anda beraktivitas di pagi hari ini sembari mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kita masih akan terus hadirkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter ya. Kali ini Emil Akbar siap menginformasikan untuk Anda, PMK Pasuruan berencana ganti mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Emil, silakan laporan Anda.
1: Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun ini ataupun juga tahun depan berencana untuk bisa mengganti kendaraan atau mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Sampai sekarang masih dalam tahap pembahasan dengan kawan-kawan dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Untuk lebih jelasnya, saya sudah bisa menemui Bapak Yuswianto selaku Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasuruan. Selamat pagi, Pak Yus.
2: Selamat pagi, Pak Emil.
1: Pak Yus, pembahasan sekarang sudah progresnya bagaimana?
2: Pembahasan sekarang masih di DPR terkait Raperda Perubahan APBD 2026. Dan nanti Selasa ini kita paripurna 3 menjawab pertanyaan fraksi terhadap pengantar nota yang disampaikan Pak Bupati minggu lalu.
1: Baik, ayo awal untuk rencana pemerintah akhirnya mengganti mobil dinas dengan mobil listrik. Apakah memang faktor efisiensi terutama mengingat BBM yang sekarang harganya semakin tinggi?
2: Pertama, berdasarkan instruksi sebenarnya. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan operasional dan garing atau kendaraan keseluruhan dinas. Instruksi langsung ini kepada Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
1: Iya. Dan sejauh ini Pak, ketika ini kan dinas keuangan istilah, dalam istilah penghitungan ketika mungkin listrik juga ada biayanya, BBM juga ada biayanya. Kalkulasinya bagaimana?
2: Kalkulasinya setelah kita hitung-hitung, kalau kendaraan konvensional itu pembelarannya kan tinggi. Dengan kondisi BBM yang sekarang itu fluktuatif sekali, kita pernah mengalami solar tech itu 29.000 sekian. Ya. Itu, tapi kan tetap harus kita beli. Betul. Tapi dengan perjalanan waktu kok masih tinggi terus, operasional kita makin menurun. Akhirnya Pak Bupati menyampaikan kebijakannya untuk menghitung, untuk menganalisa kebutuhan kendaraan listrik bagi pemerintah daerah. Khususnya yang eselon 2. Yang eselon 3 itu masih kita hitung-hitung lagi. Yeah. Karena kemampuan keuangan di akhir tahun ini ya juga mepet.
1: Total ada berapa kendaraan Pak dari eselon 2 yang rencananya akan diganti dengan mobil listrik? Yang, meskipun sudah diawali oleh Pak Bupati.
2: Yeah. Yang rencananya untuk eselon 2, itu eselon 2 itu kan ada 2A dan 2B. Ya. Jadi kalau eselon 2, dari keseluruhan itu ada 102.
1: Ya.
2: 102 itu ada Pak Sekda, ada asisten, tambah ahli, kepala dinas itu ada 18, kepala badan itu ada 9, ya. Terus camat itu 24, sekretaris ini 26, kabak ini ada 11.
1: Ya. Dan rencananya tahun ini akan direalisasikan atau tahun depan?
2: Kalau sewa, kita rencanakan tahun ini, masuk di PAK, proses pembahasan perubahan APBD 2026.
1: Nah ketika diganti Pak, maka mobil dinas yang lama?
2: Mobil dinas yang lama kita tarik, kita lelang. Salah satunya ya untuk efisiensi tadi. Dan paralel kita juga merencanakan menyewakan aset-aset kita untuk pembangunan stasiun pengisian kendaraan berbasis listrik. Kurang lebih ada 132 titik di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.
1: Terima kasih Pak Isu. Baik, itu tadi sampaikan langsung oleh beliau terkait dengan rencana pemerintah Kabupaten Pasuruan mengganti mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Emil. Kita bergeser ke Angela Reska. Setelah sempat ditunda, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan kini resmi dimulai. Angela, silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan akhirnya resmi dimulai. Kepala SRT 1 Kabupaten Pacitan, Nanang Adang Kusdinar mengatakan, MPLS dimulai pada pertengahan Agustus guna memastikan kesiapan gedung dan sarana-prasarana SRT 1 Kabupaten Pacitan. Hal ini dikarenakan pihaknya ingin menjamin keamanan dan kenyamanan para siswa saat menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Diketahui, semula MPLS di SRT 1 Pacitan dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 31 Juli, namun diundur menjadi tanggal 15 Agustus 2026. Ia mengatakan MPLS bukan sekedar proses pengenalan lingkungan sekolah kepada para siswa, namun juga merupakan proses adaptasi kehidupan baru di sekolah rakyat. Dan saat hari pertama MPLS kemarin, SRT 1 Pacitan juga menggelar open house dengan mengundang para orang tua dan wali murid untuk menunjukkan gedung dan fasilitas di sekolah rakyat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pacitan Herwiwoho berpesan kepada seluruh orang tua dan wali murid untuk tidak sekedar menitipkan putra dan putri mereka kepada pihak sekolah. Harus memberikan dukungan dan motivasi kepada para putra-putrinya saat menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.
2: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini Hanum Oktavia yang menginformasikan Universitas Negeri Malang kembangkan pasta malam dingin dari limbah batik Trenggalek. Hanum, silakan.
3: Ya, selanjutnya Universitas Negeri Malang UM mendampingi pelaku UMKM Batik Raenra di Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur untuk mengembangkan inovasi batik ramah lingkungan melalui pemanfaatan limbah malam produksi. Melalui program Batik Zero Wasting Printing, tim pengabdian kepada masyarakat UM mengembangkan pasta malam dingin yang disintesis dari limbah malam. Inovasi tersebut ditujukan sebagai alternatif teknik printing batik yang dapat diaplikasikan tanpa pemanasan intensif sekaligus mengurangi limbah produksi. Program bertajuk Batik Zero Waste Printing sebagai inovasi ekonomi sirkular melalui sintesis pasta malam dingin berbasis limbah untuk daya saing UMKM Trenggalek diketuai oleh Dr. Iriaji, dosen program studi pendidikan seni rupa UM. Iriaji mengatakan selama ini proses produksi di Batik Raenra masih menggunakan malam panas secara konvensional. Proses tersebut menghasilkan sisa malam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari kondisi itulah, para dosen merancang solusi berupa pasta malam dingin yang bisa diaplikasikan tanpa pemanasan intensif sekaligus memanfaatkan limbah malam yang sebelumnya terbuang. Pendampingan ini berlangsung mulai Juni hingga Agustus bulan ini dengan pendekatan Asset Based Community Development atau ABCD. Pendekatan ini menempatkan perajin sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan program mulai dari pemetaan potensi hingga penerapan inovasi. Tahap berikutnya berupa pengembangan dan juga uji coba formulasi pasta malam dingin. Dengan metode ini, para perajin dapat mempraktikkan teknik baru tanpa meninggalkan tradisi membatik yang selama ini menjadi bagian dari proses produksi. Tak hanya kepada mitra UMKM, hasil pengembangan juga didiseminasikan kepada kalangan akademisi termasuk guru-guru Semarang Raya. Kegiatan dilakukan melalui pemaparan materi, demonstrasi sintesis pasta malam dingin, hingga praktik teknik printing pada kain. Dan ia berharap model pendamping ini dapat direplikasi pada sentra-sentra batik lain di wilayah Jawa Timur sebagai strategi pengembangan industri batik yang inovatif dan juga berorientasi ekonomi sirkular. Demikian laporan Hanum Oktavia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Informasi dari rekan-rekan reporter sudah kami hadirkan tuntas untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan tentunya kami masih akan hadirkan satu informasi terakhir begitu ya, dari rekan-rekan reporter untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur. Oke, baik. Agaknya ini rekan reporter yang terakhir tidak bisa dihubungi begitu ya oleh teman-teman gatekeeper. Jadi tuntas ya untuk kebersamaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan kita akan jumpa lagi di hari Kamis untuk program yang sama. Terima kasih sekaligus saya Sari Julia yang bertugas dalam program Jatim hari ini pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Motivasi hari ini.
2: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.
3: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
4: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
3: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
4: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
3: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
4: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
1: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Di Tuban siang ini sampai jam 11 siang tepatnya senang menemani aktivitas Anda. Gimana aktivitas Anda siang hari ini pendengar? Berada di rumah atau bersiap untuk mencari makan siang? Atau Anda di tempat kerja? Semangat di hari Selasa 18 Agustus 2026 ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 11. Berbagai komposisi lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda. Tentu juga boleh request lagu-lagu pop Indonesia. Langsung aja gabungan di 0356-883-4756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-962-64186.

segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya.

ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia siang hari ini untuk Anda pendengar. Bagi Anda yang mau request lagu atau berbagi informasi barengan sama Hasna, boleh langsung saja berkabar di 0356-883-4756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban siang ini, pendengar. Ada yang gabungan di WhatsApp kami, Pak Setiawan ya, pripun kabarnya Pak Setiawan, lama sekali tidak bertemu, Je. Dangdutnya nanti jam 1:30 sampai jam 3. Jadi nanti Asna putarkan versinya yang gak dangdut ya, Pak Setiawan. Matur nuwun sangat sudah gabungan. Ini kirim voice note ya. Kita coba putarkan dulu saja, menyampaikan pesan apakah Pak Setiawan.
1: Assalamualaikum Uhti Hasna. Salam sehat ye. Sudah sarapan apa belum? Cuaca Mertiarjo alhamdulillah tetap terang sejuk. Tolong diputarkan gebiar-gebiar versi indang gitu loh dari Adela kalau tidak salah. Oke. Untuk semua pendengar Pro 1 RRI Tuban, semoga sehat walafiat. Mohon maaf beberapa hari saya tidak on karena sibuk dengan acara 17 Agustus 1945 2026. Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Setiawan, lama sekali ya tidak berjumpa beberapa hari terakhir ini. Pak Setiawan, kita tunggu kok enggak gabung-gabungan. Di mana Pak Setiawan ini? Ternyata hari ini baru gabungan. Mau lagunya gebiar-gebiar ya, Asna putarkan ya Pak ya. Sebentar nje. Versinya kalau request versi dangdut nanti di jam 1:30 sampai jam 3 sore. Kali ini lagu gebiar-gebiarnya Asna putarkan yang dinyanyikan oleh Coklat ya Pak Setiawan. Langsung aja siap dihadirkan.

sudah dihadirkan ya Pak Setiawan. Terima kasih sudah gabungan siang hari ini. Kita akan beralih di program Tuban siang ini nanti tepat pukul 11 ya, kita ikuti dinamika olahraga. Kemudian 11 hingga Tuban siang ini, gak Tuban sore ini nanti, Anda akan ditemani oleh Wahyu Pria. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca di Azor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Dan tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite good.
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dianne Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Tanaguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi timnas putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara ya.
2: Empat.
1: Kalau nambah alhamdulillah gitu dong. Iya.
3: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya gitu.
3: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
4: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
3: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcia Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.

Mendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Terima kasih pendengar, kita masih mengudara di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kadal informasi dan inspirasi. Kita berjumpa kembali di hari Selasa edisi tanggal 18 Agustus 2026 ya. Di Tuban siang ini sampai nanti, Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di Tuban siang ini sampai nanti, Tuban sore ini akan dipandu oleh Wahyu Pria. Tentunya kami akan menyajikan beberapa berita dan beberapa program yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Kita akan melanjutkan program lainnya di Tuban siang ini di pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya sudah kami siapkan juga lagu campur sari beserta keroncong untuk menemani siang yang cerah kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi. Sekar Sari, Senandung Keroncong, Campur Sari bersama RRI Bedengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita masih mengudara tentunya di siang yang cerah kali ini. Di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dipandu oleh Wahyu Pria sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat ya. Di siang yang cerah dan juga siang yang panas kali ini juga ya. Kita akan menemani pendengar dengan lagu Keroncong dan juga Campur Sari untuk menemani yang pengen mungkin istirahat mungkin ya. Atau yang sedang nyantai sekarang di siang hari ini. Monggo silakan. Yang pengen request lagu Campur Sari dan juga Keroncong bisa melalui WhatsApp kami di 085196264186. Dan juga bisa telepon di 0356883476. Satu buah requestan sementara dari salah satu pendengar RRI Tuban, Bapak Setiawan Mujari. Ternyata ini voice note. Kita perdengarkan terlebih dahulu.
1: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng siaran, sugeng sehat, sugeng sukses. Titip salam datang sedawa ya kemawon Mas Wahyu. Menawi Campur Sari ini pun nopo keroncong ini pun dipun setelakan anu mawon nopo lagu gebyar-gebyar kemawon ingkang Campur Sari kan wonten saking Adila nggih. Kagem Mas Wahyu ini pun selamat bertugas, semoga sukses, merdeka.
0: Merdeka ya, masih nuansa juga ya hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tentunya ya. Kita masih merayakan juga hari ulang tahun Indonesia yang ke-81, Republik yang sangat keren begitu ya. Semoga makin jaya, makin maju juga, semakin dicintai oleh rakyatnya tentunya. Ini requestan dari Bapak Setiawan Mujari dengan kebiar-kebiar ya. Selamat mendengarkan.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Ya pendengar Rusa, sudah perjumpaan kita di Sekar Saria di tanggal 18 Agustus 2026 ya. Setelah ini kita akan kembali mengudara dengan program lainnya, yaitu Warta Berita Tuban di pukul 1 sampai 1 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 18 Agustus 2026, bersama saya Wahyu Pria. Dua buah berita yang akan menemani pendengar di Warta Berita Tuban kali ini. Informasi pertama, dari wilayah Tuban, sebagai wujud hadiah dari pemerintah pusat di peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81, Lapas Tuban serahkan remisi kepada 251 warga binaan permasyarakatan. Witra Adila melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tuban menyerahkan remisi kepada 251 orang warga binaan pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra menjelaskan bahwa remisi umum ini dibagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah remisi umum atau pengurangan sebagian masa hukuman yang diusulkan bagi 245 warga binaan. Sementara itu, kategori kedua adalah remisi umum 2 yang langsung membebaskan sebanyak 6 warga binaan. Irwanto menegaskan pemberian remisi ini merupakan sebuah hadiah dari pemerintah kepada warga binaan agar dapat segera kembali ke masyarakat. Pemberian remisi ini juga dapat memotivasi warga binaan lainnya agar bisa menjalani masa hukuman dengan sebaik mungkin tanpa melakukan pelanggaran.
2: Remisi umum ini merupakan hadiah dari pemerintah terhadap para narapidana yang telah melaksanakan pidananya dengan baik, dan kami harapkan melalui pemberian remisi ini dapat mengurangi tingkat hunian di lapas, mengurangi overcrowded yang terjadi di lapas rutan di Indonesia, serta kami harap mereka yang langsung bebas bisa segera kembali ke masyarakat dan berperan aktif dalam program pembangunan. Dan tentunya atas program yang diberikan selama menjalani pidana Lapas Tuban, mereka dapat menjadi wirausaha mandiri dan membangun Indonesia menjadi lebih maju.
1: Kebijakan remisi ini tidak hanya berdampak pada aspek pembinaan saja, tetapi juga berhasil mencatat penghematan anggaran negara melalui pengurangan biaya makan warga binaan sebesar 462 juta, serta dapat mengurangi tingkat overkapasitas di Lapas Tuban. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Dari wilayah Tuban kita menuju ke wilayah Lamongan. Semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, prajurit Kodim 0812 Lamongan. Karnaval Budaya Nusantara hadirkan nuansa perjuangan hingga pertanian. Farin Regi melaporkan.
3: Semarak menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Kodim 0812 Lamongan menggelar Karnaval Kemerdekaan. Seluruh anggota Koramil se-Lamongan turut ambil bagian dalam pawai dengan mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara. Karnaval mengambil titik pemberangkatan dari Pendopo Lokatantra dan berakhir di Makodim 0812 Lamongan. Dan tim 0812 Lamongan, Letkol Deni Suryangkudikdo mengatakan, karnaval tersebut tidak sekedar menjadi kegiatan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum bagi para prajurit untuk kembali mengenang sejarah perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Menurutnya, keberagaman pakaian adat yang ditampilkan para peserta juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan sekaligus melestarikan budaya Indonesia.
4: Kodim 0812 Lamongan mengadakan pawai atau mengenang sejarah bahwa Kodim 0812 Lamongan ini semuanya, seluruh prajurit kita mengenang sejarahnya perjuangan kita, para pejuang kita, sehingga kita melaksanakan pawai ini dengan kurang lebih jarak 3 kilo dengan budaya, dengan kostum beraneka ragam yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga secara tidak langsung kita kenalkan sejarah kepada rekan-rekan semuanya bahwa kita tidak, jangan pernah lupa dengan sejarah.
3: Bagi para prajurit, mengenang perjuangan para pahlawan tidak hanya dilakukan melalui upacara, tetapi juga dengan menjaga kebersamaan dan merawat kekayaan budaya Indonesia. Farin Raki melaporkan.
0: Ya, mendengar dua berita tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 18 Agustus 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga
1: yang dari kemeriahan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia
0: dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak 100% Indonesia berjaringan nasional dengan bintang tamu dari para musisi yang akan tampil di Freedom Jazz Festival Closing Ceremony yang akan diselenggarakan di Auditorium RRI Jakarta.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: 18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, heeh. Makanya aku bilang, "Oke, seru juga ya."
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana? Terakhir ya kemarin.
0: Kemarin lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh.
1: Oh.
0: Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke oke oke oke, seru. Dan ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isan,
1: make sense sih, nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu, nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh iya. Oh iya lagi.
1: Oh iya ya. Oh iya. Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers. Kalau
1: tahu. Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Iyi. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Heeh. Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers.
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih enggak asing sih di telingaku. Terus siapa lagi, Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Oh.
0: Pokoknya ramai lah ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Icon Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi Icon
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan juga
0: tentunya.
1: RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI ya.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Beryl Kemongwa ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas ya, masalah ya, ya, nanya ya, ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, ya. Pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya, ya, ya, ya, ya. Gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Beryl Kemongwa ini, memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia juga ya, bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Tapi kalau gak salah Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau gak salah ya.
1: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX Sudirman.
1: FX Sudirman, yes.
0: Kemudian
1: yes.
0: Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz ya. Nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B yeah. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Yeah.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari bergabung. Sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia Nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, penyol informasi dan inspirasi yang karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival
0: atau barangkali
2: ya, RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Oke. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Oh iya, nanya dong di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert enggak ikutan.
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah. Okay. Luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa? Ya.
2: Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Okay.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu ya. Aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya. Ekspresi
3: Indonesia, ekspresi negara
0: bangga
3: Indonesia.
0: Siap Cika.
1: Cika.
0: Silakan Cik.
3: Oh Cika,
1: kayaknya salah
0: siapa,
1: deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ca, makanya aku gini. Ini suaranya suara Ica. Kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Cika. Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan. Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh itu Icut. Kalau Ica mah?
0: Banda Aceh. Oke.
1: Okay. Kalau Ica di?
3: Di?
0: Di mana?
1: Hatimu. Ah, di hatimu. Oh, okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya.
3: Kalau di sini, Dan Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jadi aku nanti nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz gak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: tadi kita puterin.
1: Tapi nanti kalau kita penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, kalau
3: gitu ya.
1: Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi. Nah, itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh, iya, tahu.
0: Tahu.
3: Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Nah, itu dia, kayak gitu itu, lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang beberapa bisa bergabung,
0: ya, itu ada, Cak.
3: Itu nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh, Ica.
1: Thank you, Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang, selamat tugas sampai selesai, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Ica.
0: Sama-sama, Ica.
1: Ica tuh kalau masalah bau-bau ya, Mas ya?
0: Ica itu di ini apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone.
1: Oh Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap.
1: Oke.
0: Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo di Manado.
0: Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu
1: ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Eh taruh, ini ada yang
1: penelpon lagi
0: dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo, selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana?
1: Bang? Bagaimana
5: kabar, Bang Yudi?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
5: Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya anak bangsa, karya anak bangsa ya sedikit di ini kan lagi diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Wih, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini cuman ya, ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
0: Oh.
1: Mendingan datang langsung atau beda musiknya.
0: Oke oke oke, siap siap siap siap. Itu aja Pak Hasanuddin.
5: Monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
1: Rekaman ya,
0: mungkin kayak, bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan kali, ya.
1: Ya, tapi nanti
0: nanti dijawab, ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya iya iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh gitu. Oke oke okay, okay, Abang Ihsan.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Itu coba sih lagu jazz itu Cak yang musiknya berbosa Cak.
0: Oh, oke, okay. Iya iya iya iya.
5: Ya, ya, lama ku rasa.
1: Iya.
5: Ya, itu contohnya Cak.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Oke, Yudin. Selamat siang.
0: Selamat siang juga
1: Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudin, Kak Ihsan, 100% iya. Indonesia, spesifikan karya bangsa Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, siap. Merdeka. Merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuk ya, Anapi mau tanya apa nih?
6: Ini Anapi, ini yang main piano. Ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Keren banget loh, oh. Pak Navi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander, ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Nah ini karena namanya gitu, ini udah merdeka jadi upacara aja kemarin gitu.
0: Oh, siap.
1: Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Nafi. Nah,
6: ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga,
1: mm-hmm.
0: Dan ya. Ada penggiat budaya.
1: Oh. Ya.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah luar biasa. Ya, siapa itu Mas Yudi?
0: kenapa Pak Navi?
6: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
1: Oke. Okay.
0: Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Navi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah okay. Dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
0: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Hai. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh, akhirnya.
0: Tampaknya ya. Baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya?
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar. aduh.
0: Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan untuk besok ya.
2: Besokan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit,
0: nah putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
3: Halo.
0: Ya tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya, 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, bas belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes.
1: Jujur.
2: Yes.
0: Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
4: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benijo, silahkan.
1: Tadi terputus ya.
0: Ini kebetulan sudah ada band.
4: Oke, kita langsung ke sang tamu ini
0: ya.
4: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian
4: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, iya. Baik. Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Mm-hmm. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Mm-hmm. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyautali kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan nyautali kumahua.
2: Omuta itu adiknya papa almarhum. Oh, okay. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Okay.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua. Yes.
1: Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya. Itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz, karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu kasar
2: kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai. Dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka harus
1: benar-benar. Placingnya aja berarti ya.
2: Betul, sama aja. Kalau di instrumen lain juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuman placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu. Kurang lebih.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana, Pak?
3: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lomelung dari Jember, Jawa Timur.
1: Oke. Oh, Pak Ahmad Abdullah, ya, dari Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
3: Ya, gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
3: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Ya, oh kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
3: Salam kenal.
0: Siap, salam kenal.
3: Salam sehat selalu.
0: Oke.

0: favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
1: Oh,
2: John Mayer ya. Oke, siap-siap Bung Barry. Baik.
1: Dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
2: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil ajang ini, Festival Freedom Jazz Festival ini, itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
0: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan. Jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi enggak live stream tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu kalau belum kebagian nonton kemarin atau enggak sempat datang ke lokasi bisa langsung dicek di YouTube-nya ICSL.studio, sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
2: Menarik sekali. Sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya.
0: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15 dan 17.
2: Wah, serunya sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget. Betul, aku jadi penasaran pengen nonton juga gitu.
2: Nonton lah.
1: Oke, siap.
0: Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
2: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok gimana ceritanya?
0: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin enggak akan didapatkan di tempat lain.
2: Oke.
0: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
2: Ikut nyanyi ya?
0: Waduh. Berkolaborasi, betul sekali. Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek, namanya Aduarkao. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo?
2: Bung Barry.
1: Wah, terputus lagi.
2: Bung Barry?
0: Halo? Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
0: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduarkal, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
0: Dan akan tampil, akan tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka, dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
1: Seru banget ini.
0: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita akan punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua. Dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coel di piano, ada Dema Sarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
2: vocal.
1: Seru itu banget ceritanya.
2: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
2: Anak-anak jazz ya kan.
0: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
2: Siap kalau begitu.
0: Siap.
2: Bung Barry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
0: Boleh.
2: Selamat siang Uncle Gazi.
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Ihsan sama Bang Barry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
3: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? terus berkolaborasi sama

0: apa aja.
1: Oke.
0: Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya, Bang?
1: Betul. Itu. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
0: Iya. Iya. Boleh salam dikit, Bang Idi?
1: Silakan.
0: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Idi.
1: Siap.
2: Oke, okay, baiklah Kak Gazi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gazi. Wah. Bung Berry. Nanti yes. Sebelum dijawab sekarang ya kan?
2: Boleh.
1: Nanti Beri sebentar lagi turun.
2: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
1: Berapa kali tampil? Berapa kali
2: perform?
1: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
3: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andri ini sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
1: Oke.
2: Okay. Okay.
3: Jangan saya terus.
2: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
3: Betul, Andri Dinner dan X Mantri on the drums.
2: Oke, okay, siap.
1: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
2: pendengar
1: kita. Closing ceremony Freedom Jazz Festival besok. Yeah.
3: Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
2: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
3: Terima kasih banyak.
2: Oke,
1: okay, sukses acaranya Bung Berry.
3: Amin. Terima kasih banyak ya.
2: Oke.
1: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
2: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
1: Halo Mas Yosi.
4: Yuk, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
2: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih, mumpung belum terputus. Ya.
4: Selamat siang Bung Berry.
3: Iya, siang.
4: Mau tanya gini, apa tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau ya. Artis dalam negerinya sendiri siapa?
2: Oke, ada lagi?
4: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
1: Iya.
4: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesul ya. Apa benar itu? Semacam soalnya yang panduan apa kayak suaranya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesul itu dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu. Terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
1: Siap kalau begitu.
2: Okay.
1: Bisa langsung dijawab? Bang Berry, Bung Berry.
2: Oke,
1: terputus ini ya.
2: Kayak sih.
3: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
2: Iya. Kan like father, like son.
3: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget tentunya sama Yancha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga, salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
1: Siap kalau begitu.
2: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
1: Apa tuh?
2: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
1: Untuk yang mana nih?
2: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
1: Oh gitu ya?
2: Yang senior-senior.
1: Regenerasi itu. Jazz barangkali.
2: Iya,
1: Indonesia
2: iya,
1: maksudnya.
3: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget. Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
2: Sama
3: generasi itu sendiri terjadi gitu.
2: Sama tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
3: Betul, betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful, karena memang sangat dibutuhkan istilahnya to be in the moment gitu. Sebagai musisi itu istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian sepersekian detik. Dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, ini benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful, karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
2: antara penyanyi gitu dengan musician-nya ya.
3: Betul sekali.
2: Nah, seru banget.
1: I can't wait for tomorrow.
3: Siap.
1: Bung Beri, terima kasih banyak.
2: Thank you so much.
3: Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
1: Siap, kalau begitu. See you next time ya.
3: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
2: Betul
1: dia
2: sekali.
1: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
2: tahun ini.
1: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
2: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
1: Betul banget.
2: Oke.
1: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: Seru banget. Aduh,
1: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Waduh. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
1: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau enggak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar enggak sih Mas Dwiki?
0: Oh my God.
2: Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh. Ya. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya, adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang sedang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga, lagu ini tahun 2009 saya produce, dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia
1: ya. Wah, gitu.
0: Memang gak kaleng-kaleng Mas Dwiki.
1: Oh iya dari dong dulu, ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh.
2: Indong Isan.
1: Gitu ya. Oke oke oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Masa sama runner up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok, gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok, karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
1: Oh, Laila Nur.
2: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak-anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Oke. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
1: Aha.
2: Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
1: yang
0: Wow.
2: Spontan ya. Nah, pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
1: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Iya. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: Enggak.
0: Terus ini Freedom
1: Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Bangga FSIKEN Korea, Banggakan Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Cabana.
1: Cabana.
0: Uncu mau tanya
1: Uncu, Uncu. Apa yang mau ditanyakan Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya.
0: Oke.
1: Aha.
3: Kualitasnya. Atau saya ingin menanyakan tentang diskusinya, kedepannya seperti apa dan bagaimana.
1: Menjaga profesionalisme ya. Oke.
3: Salam.
1: Siap, silakan.
3: Salamnya ke semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya. Salam aja lah ke semua-semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki. Ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini, pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: tahun
1: Dwiki?
0: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
0: 86.
1: Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
2: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, profesional. Oh. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
0: Oh,
2: gitu ya.
0: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Betul. Oh. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu gimana tuh ngejaga profesionalisme dari tahun 86 karena sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal. Bagi
0: musisi
2: yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
2: di audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan berai solo.
0: Waduh. Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 ya? Tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
1: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
1: Oke. Silakan Mas Dwiki.
2: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun persis. 60.
1: Besok ya?
2: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
1: Itu ulang tahun, iya. Oh, saya udah tahu sebenarnya.
0: Oh my god. Kita
1: masih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
1: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
2: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
1: Siap.
2: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
1: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
1: Oke.
0: Kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
1: Betul.
0: Itu ya Mas Diki ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
2: Sampai ketemu.
0: Oke.
1: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
1: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
1: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru dengan bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, ini kedengeran suara. Senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya ya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Gimana tuh dia kan, om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permata Saka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya nggak sebulan juga belum kayaknya om.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu kayak. Temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak wah langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri tuh apa sih?
2: Adwarkal tuh sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana, adinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip pikir sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa Nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya. Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aran kayak lagu nasional kita aran semain jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi latin, jadi samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu loh.
0: Siap.
1: For tomorrow.
2: Wah, gitu
1: yes, luar biasa.
0: Kan ada Endah kan.
1: Ada
0: ya.
2: Betul, ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah, wah ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian. Wah.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu. Betul.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak Om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil Om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener Om.
0: Iya.
1: Kakak dan Om.
0: Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih Om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you Om.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga kan.
0: Enggak apa-apa. Iya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya,
0: aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Ihsan dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Yang layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget gitu.
0: Nyayat gitu, gitu ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki, aha, atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, mm-hmm, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Ihsannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: Sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang
1: Oke,
0: Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena enggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off air-nya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on air-nya.
0: On air-nya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on air-nya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Oh, seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, mm-hmm, nih, salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya, dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, ibu aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar, mm-hmm, kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota, yes, langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir, harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya?
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta.
1: Atau
0: di RRI Net.
1: Oke.
0: Tuh,
1: tapi
0: kan?
1: Kalau ternyata nggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang I Can
0: I Can Study Live.
1: I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Sampai
1: di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Jakarta, Instagram @rriPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Eka Pangestu. Kami awali informasi pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta ASN yang bertugas untuk pelayanan langsung kepada masyarakat tidak menjalankan kebijakan WFH dan tetap bekerja di lapangan. Baginya, ASN yang memiliki tugas pelayanan publik mesti tetap ada di lapangan sehingga masyarakat dapat dibantu secara langsung dengan petugas ketika membutuhkan layanan pemerintah. Informasi selanjutnya, Direktur Eksekutif Center of Reform of on Economic atau CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai stimulus ekonomi tahap 2 pemerintah sebesar 26,34 triliun diperlukan dan dapat membantu menjaga daya beli di masyarakat. Menurutnya, tiga kelompok stimulus yaitu bantuan pangan, insentif transportasi, dan program magang dan vokasi memiliki tujuan dan manfaat masing-masing bagi masyarakat. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih pendengar yang masih mendengarkan di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih dipandu oleh Wahyu Pria pendengar di Tuban sore ini edisi tanggal 18 Agustus 2026 dan 1 jam ke depan sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian barat ya. Wahyu di sini akan menemani pendengar dengan topik bahasan yang pastinya menarik untuk diperbincangkan pendengar ya. Dah, ini mungkin sudah hadir di studio RRI Tuban ya. Sudah hadir dan mengisi untuk siaran kali ini dengan tema pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi biru di Desa Labuhan. Yang bernama programnya adalah Sumber Bahari pendengar ya. Ini akan menemani pendengar di edisi Selasa 18 Agustus 2026 kali ini di pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Tepuk tangan yang meriah ya, yang hadir di studio RRI Tuban ada Kak Anissa Dwi Hasanah selaku leader tim PPK Ormawa BEM Unisa 2026 dan juga ada Kak Adela Pradita Karisma Putri selaku Secretary and Treasurer tim PPK Ormawa BEM Unisa 2026. Tepuk tangan. Ya, iya. Alhamdulillah ada audiensnya ya di dalam studio ya. Kita sapa terlebih dahulu dari kiri Wahyu. Ini ada Kak Anissa Dwi Hasana. Selamat sore.
1: Selamat sore Kak Wahyu. Selamat
0: Oke. Sore pendengar radio. Disapa terlebih dahulu kalau gitu kita juga live di Instagram dulu. Kak Anissa monggo.
1: Halo teman-teman semuanya. Nah. Kenalin nama aku Anissa Dwi Hasana. Di sini aku sebagai tim PPK Ormawa BEM Unisa selaku ketua pelaksana.
0: Oke. Lanjut kalau gitu ada Kak Adela Pradita Karisma Putri. Silakan disapa terlebih dahulu. Selamat sore mungkin atau mungkin ada kata-kata yang ingin disapa untuk pendengar RRI Tuban.
2: Halo Kak, selamat sore. Kemudian halo teman-teman semua. Kenalin nama aku Adel dari tim PPK Ormawa. Di sini kebetulan jadi sekretaris dan bendahara tim PPK Ormawa dan mendampingi Kak Anissa.
0: Oke, mungkin lebih dekat kali ya mic-nya ya biar terdengar itu. Baik. Baik, ada Kak Anissa dan juga Kak Adela. Mungkin sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian barat akan menemani pendengar ya. Ini Wahyu sebagai masyarakat awam begitu. Wahyu sebagai masyarakat. Ya sebagai masyarakat awam ya. Ini mungkin pengen tahu ya bagaimana ada suatu program yang dikeluarkan oleh BEM Unisa dengan tajuk Sumber Bahari Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Ekonomi Biru di Desa Labuhan. Nah, ini mungkin bisa dijabarkan terlebih dahulu entah itu Kak Anissa atau Kak Adela, monggo silakan. Seperti apa nih programnya nih? Ini poinnya 5. Monggo silakan. Ya,
1: sebentar sebelum ke Sumber Bahari nih Kak, kami pengen perkenalan dulu bahwasanya kami dari tim PPK Ormawa BEM Unisa.
0: Boleh.
1: Nah, PPK Ormawa itu apa sih? Nah, biar pendengar mungkin yang masih belum pernah mendengarkan kata PPK Ormawa itu, PPK Ormawa adalah program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan.
0: Okay.
1: Yang dimana program itu didanai oleh Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi. Yang langsung dimana program ini itu sifatnya kayak kompetisi, jadi ada seleksinya terlebih dahulu.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Nah, seleksinya itu di tingkat nasional, ada banyak sekali proposal yang masuk, sekitar 2.000 lebih proposal, dan yang lolos hanya 200 proposal.
0: Itu nah, berkompetisi satunya, juga kalau gitu
1: iya,
0: ya?
1: Iya, kompetisi. Wow. Jadi persaingannya itu mulai dari nyusun proposalnya, cari yes. topiknya, cari desanya itu sangat lumayan...
0: Kompetitif sekali
1: iya,
0: begitu ya? Baik.
1: Panjang sekali. Terus habis itu... loloslah kami jadi salah satu bagian tim yang lolos di BPK Ormawa ini. Jadi kami mengusung Sumber Bahari gitu.
0: Sumber Bahari. Yes. Baik, bisa dijelaskan juga ini.
1: Nah, Sumber Bahari.
2: Oke, sebelum masuk mengenai Sumber Bahari. Sumber Bahari sendiri kita itu untuk topik judulnya sendiri adalah optimalisasi pemberdayaan masyarakat Labuhan melalui hilirisasi perikanan dan pengolahan produk mangrove untuk mewujudkan desa maritim yang unggul. Maksud dari Sumber Bahari di sini adalah kita fokus pada topik maritim. Nah, topik maritim yang kami bawa itu membawa nama Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Nah, kami melalui berbagai survei berdiskusi bersama dengan pihak BUMDes dan juga pihak desa, bahwasanya kami mengusung nama Sumber Bahari ini untuk membawa nama Desa Labuhan menjadi lebih baik lagi. Lebih baik di sini, fokusnya kita memiliki berbagai program di dalam kata Sumber Bahari. Tuh. Ada 5 program, Kak, di sini.
0: 5 jadi, program.
2: Betul, 5 program di sini itu nanti akan dijelaskan sama Kak Adisa, tetapi fokus di sini dari 5 program itu ada mulai dari kita penguatan kapasitas kelembagaannya,
0: yes.
2: kemudian kita ada edukasi-edukasi mengenai berbagai hal yang diperlukan untuk menyusun kelembagaan tersebut. Selanjutnya ada produk. Nah, produk di sini kita punya 3 produk, Kak. Produk yang pertama kita fokus pada frozen food. Frozen food ini salah satunya adalah nugget ikan. Okay. Kemudian yang kedua kita membuat limbah ikan rucah. Ikan rucah itu adalah ikan-ikan kecil yang tidak bisa dimakan, tetapi dijadikan pakan ikan kerapu. Nah, akhirnya kami inovasikan menjadi tepung ikan rucah. Nah, bisa digunakan sebagai pakan ikan ataupun pakan ternak. Dan yang terakhir ada produk tepung mangrove. Mangrove-mangrove ada di pinggir pantai ataupun pinggir petamba itu biasanya itu dibiarkan dan hanya untuk penahan abrasi dan sebagainya. Nah, yang saat ini kita inovasikan menjadi tepung mangrove. Tepung mangrove bisa dimakan ataupun diperjualbelikan. Dari program tersebut kita membuat sebuah mesin. Mesin penggabung untuk pembuatan tepungnya, tepung mangrove dan juga tepung ikan rucah. Itu nanti ada namanya program Tekno Maritim. Mesin 2-in-1 yang kita buat, inovasikan bersama. Kemudian, dan yang terakhir itu ada pembuatan website serta digitalisasi mengenai bagaimana pemasaran dan juga kita di sosial media itu bisa lebih meluas di Salabuan.
3: Brandingannya juga.
2: Betul, untuk branding.
3: Oke. Nah, ini kenapa memilih terjun begitu ya? Ini mungkin bisa dijawab juga sama mahasiswa-mahasiswa ini. Kenapa memilih yang pertama di desa tersebut dan juga kenapa memilih mahasiswanya itu terjun untuk ya kepedulian itu tadi ya terhadap lingkungan dan segala macamnya ini, kenapa?
1: Iya, kenapa memilih di desa tersebut? Karena kita survei dari awal itu berdasarkan potensinya nih Kak.
0: Okay.
1: Karena tidak semua desa itu memiliki potensi yang sangat kompleks seperti dari mangrove-nya, ikan-ikannya. Ikannya pun tidak cuma ikan segar saja, tetapi juga betul. Ada limbah ikan. Terus habis itu karena tempatnya di pesisir nih, di pesisir utara Pulau Jawa nih, di Kecamatan Tuban ya, di Kecamatan Tuban.
0: Betul.
1: Nah, di mana itu mereka termasuk desa yang katakanlah bukan terpencil tapi tidak punya akses untuk pasar gitu. Jadi, dia itu letaknya desanya itu di pojok, tidak ada jalur lalu lintas kecuali kalau mau ke Tuban saja. Jadi, di situ kami memilih desa Labuhan ini gitu berdasarkan potensinya. Kemudian kenapa kami harus terjun sebagai mahasiswa di masyarakat? Karena apa ya, Kak? Kalau jadi mahasiswa tidak afdol rasanya kalau tidak merealisasikan tridharma perguruan tinggi, salah satunya pengabdian masyarakat.
0: betul. Iya. PKN banget sih kalau ini benar-benar.
1: Jadi kebetulan di PPK Armawa ini kami itu udah dua kali mencoba Kak.
0: Dua kali mencoba, betul.
1: Iya, di tahun 2025 itu di desa yang sama juga, tapi kita tidak lolos. Jadi di tahun ini kayak lebih menggebu-gebu lagi dong.
0: Iya,
1: karena
0: betul.
1: Kemarin tuh udah lolos, tapi udah apa ya, sistematika proposal dan sebagainya udah udah hampir hafal nih. Jadinya di tahun 2026 ini kita kembali ke situ untuk mengabdi. Dan alhamdulillahnya
0: dan lolos.
1: Wah, gitu. Okay.
0: Nah ini memang dari programnya itu sendiri dipilih dari awal memang seperti ini, sumber bahari pemberdayaan masyarakat ini, atau memang ada lagi program-program yang memang mungkin masih sama kaitannya di 2025 atau ada beda lagi programnya?
1: Kebetulan lebih beda sih Kak.
0: Oh beda ya?
1: Pertama kan kami memilih topik maritim nih.
0: Maritim, baik.
1: Sebenarnya sumber bahari itu juga ada filosofinya loh Kak.
0: Nah ini jelaskan juga dong kalau gitu.
1: Sumber bahari, sumber itu artinya sumber penghidupan di masyarakat desa Labuhan.
0: Okay.
1: Kalau bahari itu artinya segala sesuatu yang ada di dalam ekosistem pesisir.
0: Okay.
1: Nah, jadi kami mengusung ekonomi biru juga di dalam sumber bahari ini. Nah makanya dari kata sumber bahari itu artinya segala sumber penghidupan yang ada di desa, di pesisir itu bisa jadi suatu hal yang bisa bernilai ekonomi bagi masyarakat desa Labuhan. Karena misalnya tadi yang sudah disebutkan Mbak Adel, kalau ada mangrove nih, tapi mangrove selama ini itu dibiarkan.
0: Iya, gitu. Mencoba ombak saja begitu ya.
1: Iya, jadi dioptimalkan lagi untuk bisa bernilai ekonomi seperti itu.
0: Nah dengan adanya kalian nih, ini mungkin Kak Adel yang berbicara atau menjawab. Dengan adanya kalian, pastikan ekonomi bakal tumbuh dan juga terbantu dari masyarakat sekitar begitu ya. Nah ini tanggapannya seperti apa masyarakat sekitar ini? Ya pasti positif ya, tapi mungkin bisa dijabarkan juga.
2: Sebenarnya kita mau balik lagi, kelas balik di sebelum program ini di approve oleh pemerintah lah ibarat kata. Jadi di awal kita berkomunikasi dengan pihak desa, itu kita langsung sasar pada nelayan, petambak, ibu-ibu dan juga pada pemuda.
0: Okay.
2: Nah di sana kita sudah mengobrol dan juga kita berkoordinasi dengan pihak BUMDES. BUMDES di sana itu sangat besar menurut kami dan mereka itu menaungi seluruh cakupan yang ada di daerah Labuhan. Mulai dari UMKM-nya, kemudian tambak, bagaimana tambak mereka dikelola, kemudian bagaimana nelayan itu nanti berproses di sana.
0: Okay.
2: Jadi itu melalui BUMDES, Kak. Nah, dari sana kita itu ngobrol mengenai bagaimana sih yang diinginkan pihak desa ke kita untuk bisa memberikan inovasi-inovasi terbaru.
0: Okay.
2: Nah, inovasi yang pertama kita berikan itu di awal tetap frozen food, kemudian tepung ikan rucah. Dan yang terakhir itu mangrove. Mangrove yang diinginkan adalah dari awal pihak desa itu sangat menginginkan adanya pengolahan mangrove. Tetapi dulu pernah ada mahasiswa yang mengajarkan bagaimana proses mangrove ini bisa dijadikan produk.
0: Oke.
2: Nah, tapi tidak dilanjutkan.
0: Oh, berarti itulah, sebelumnya juga ada berarti betul, ya mahasiswa tapi, yang pengen gitu. Ha.
2: Jauh sekali.
0: Jauh sekali, baik.
2: Di tahun 2015 kemungkinan besar. Jadi okay, itu sangat jauh dan tidak ada keberlanjutannya. Maka pihak desa mengusungkan kepada kami bahwasanya bagaimana apakah bisa dari pihak BEM UNESA ini memberikan kita edukasi ataupun keberlanjutan mengenai mangrove ini.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kami cari jurnal di internet lah ya, kemudian menemukan bahwasanya banyak hal dari buah mangrove yang bisa diolah. Jadi dia bisa diolah jadi beberapa produk, salah satu produknya itu tepung mangrove.
0: Tepung mangrove?
2: Betul.
0: Nah, ini juga saya baru dengar juga tepung mangrove ini. Oke, okay, nah, okay.
2: Kalau membahas mengenai ekonomi, baik, kebetulan tepung mangrove ini cukup besar, cukup mahal. Ya,
0: oh
2: cukup,
0: gitu?
2: Betul, mahal sekali. Okay. Per kilonya itu sekitar 90 ribu, Kak. Nah, di sini warga desa itu hanya membutuhkan abu gosok. Abu gosok di sini itu untuk apa? Untuk pengelolaan mangrove, karena mangrove ini sebenarnya beracun, Kak. Tetapi saat okay, pengolahannya, dia itu harus menggunakan abu gosok. Nah, di abu gosok ini nantinya, maka racunnya akan berkurang kadarnya.
0: Berkurang, betul.
2: Nah, dalam proses berkurang tersebut akan, pertama ya Kak, mungkin awal dari tepung mangrove dibentuk, diolah, okay, itu dikupas. Bukan, direbus terlebih dahulu, direbus, baru dikupas. Baik. Baru dikupas itu nanti dipotong kecil-kecil, direbus kembali bersama dengan abu gosok. Setelah direbus, itu nanti akan dicuci dan direndam. Direndam sebanyak 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu, maka akan dikeringkan. Dikeringkan dalam 3 hari di bawah sinar matahari. Nah, itu baru bisa dijadikan tepung. Seperti itu. Wow. Makanya kalau bilang ekonomi biru ataupun bagaimana ekonomi masyarakat meningkat, sebenarnya mereka bisa. Karena kami memfasilitasi adanya alat-alat ataupun bahan yang diperlukan masyarakat. Jadi, pondasi awal dari masyarakat sudah kami buatkan agar masyarakat bisa memperlanjutkan program tersebut. Dan harapan kami, ekonomi masyarakat semakin meningkat. Seperti itu.
0: Betul-betul. Berarti ada permasalahan-permasalahan juga dong ya, berarti yang ada di sana memang entah itu belum ada kebermanfaatan antara yang sumber daya yang ada. Nah, itu mungkin apa saja permasalahannya selain itu tadi ya, mangrove yang mungkin hanya di peruntukan untuk pemecah ombak saja, atau ada permasalahan-permasalahan lain sehingga memang kalian ada mungkin impact yang cukup besar di sana mungkin?
1: Kalau permasalahan lain kan tadi ada dua potensi, yang satu utama nih Kak, dari mangrove sama
0: potensinya,
1: ikannya.
0: Betul.
1: Nah, dari ikannya ini permasalahannya dari nelayan itu rata-rata udah ketergantungan dengan tengkulak. Atau kalau hasil nelayan udah dapat ikan nih, udah dapat ikan entah itu banyak entah itu sedikit, itu pasti langsung distorkan ke tengkulak. Nah, padahal kalau misal dimanfaatkan lagi atau diproses lagi jadi suatu produk, misalnya nugget nih, itu bisa diproses dulu terus dikemas, bisa dipasarkan, pasti hasilnya bisa apa ya, minimal mengalami peningkatan gitu Kak, tidak stagnan sesuai dengan apa yang dikatakan tengkulak gitu.
0: Iya. Bergantungnya di situnya ya kalau tengkulak.
2: Jadi itu kebanyakan warga desa sana itu sudah cukup puas kalau misalkan ikan mentah itu langsung dijual.
0: Nah, oh, gitu,
2: kita tuh ingin memberdayakan bahwasanya ikan tuh bisa dikelola dengan produk yang lebih bagus lagi, dikemas dengan sedemikian rupa, bukan hanya ikan mentahan langsung dijual.
0: Dengan packaging yang baru juga begitu ya.
2: Nah, yang satu lagi tadi belum diangkat adalah tepung ikan rucah. Nah,
0: tepung itu, ikan rucah, betul, ini juga baru juga nih.
2: Iya, tepung ikan rucah ini ya Kak, sebenarnya tadi kan aku sempat jelasin terkait ikan-ikan kecil yang gak sempat diolah ataupun gak bisa dimakan ya.
0: Betul.
2: Kebanyakan itu warga pakainya jadi
0: ikan kerapu
2: sama biasanya dijadiin asin gitu loh Kak.
0: Apa
2: jadi
0: tuh?
2: Ikan asin.
0: Jadi ikan asin.
2: Dikeringin. Gitu,
0: okay,
2: tapi itu jarang banget untuk sering mengkonsumsi hal tersebut. Okay. Karena kan kadar garamnya cukup tinggi ya Kak.
0: Betul.
2: Nah, saat ini kita coba olah hal tersebut melalui berbagai survei, melalui berbagai jurnal yang ada. Nah, kita dapatkan bahwasanya permasalahan warga yaitu pakan ikan kerapu itu biasanya dia pakai ikan mentah. Tetapi kalau misalkan musim penghujan, nelayan kan banyak yang nggak melaut ya Kak?
0: Iya, ini diperkirakan juga nggak ya?
2: Betul, kita perkirakan hal tersebut, makanya kita munculkan tepung ikan rucah itu untuk pakan ikan. Jadi saat nelayan nggak dapat ikan rucah nih, ikan-ikan yang bisa dimakan kerapu, maka kita dapetin tepung ikan rucah yang bisa dikumpulin di musim kemarau. Nanti dikumpulin kan banyak tuh,
0: betul,
2: jadiin tepung. Nah, dijadiin tepung nanti, tepung ini itu bisa jadi pakan ikan. Okay. Maka ikan kruca, maka ikan kerapu tuh dia tuh kalau dari Dinas Perikanan ya Kak, bilangnya itu bahwasanya petambak itu bisa nggak ngasih makan ikan kerapu satu minggu karena nggak ada ikan yang bisa dikasih makan ke ikan kerapu.
3: Betul.
2: Makanya kita bikin tepung ikan rucah biar para ikan kerapu itu masih bisa makan.
3: Para ikan kerapunya ya, bisa makan ya.
2: Nah, makannya gitu ya. Karena ikan kerapu kan butuh protein yang cukup tinggi tadi kan. Beda sama ikan-ikan lain kayak gitu. Makanya kita punya inovasi adanya tepung ikan rucah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Labuhan.
3: Wow, ini juga berarti otomatis juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait begitu ya?
2: Betul.
3: Nah ini gimana? Bagaimana dukungan dinas terkait deh kalau gitu ya? Dengan so far yang kalian lakukan di Desa Labuhan ini?
1: Iya, kalau dukungan dinas terkait itu lumayan banyak sekali dinas yang alhamdulillahnya sangat mendukung dengan apa yang akan kami laksanakan ini.
3: Oke.
1: Okay. Salah satunya ada 8 mitra ya Kak?
3: Buset, banyak itu.
1: Mitra. Kita ada 6 mitra. Dinas, salah satunya RRI dong tentunya.
3: Iya dong.
1: Iya,
3: okay.
1: Mulai yang tadi terkait dengan mangrove itu kita menggandeng salah satu NGO yaitu Ecotone,
3: yes.
1: Ecological Conservation and Reclaim Conservation. Itu itu salah satu komunitas yang lumayan besar juga yang bergerak di bidang pengelolaan sampah pesisir.
3: Pengelolaan gitu. sampah. Baik.
1: Nah,
3: okay.
1: Itu kita gandeng untuk kita berikan edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Biasanya sampah di pesisir itu kita harus singkirkan terlebih dahulu.
3: Iya betul lagi. Iya betul.
1: Potensi-potensinya itu bisa diolah. Kemudian kita juga menggandeng Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
3: Okay.
1: Nah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan ini juga sangat mendukung di program mangrove itu tadi atau program Bahari Lestari itu untuk diolah jadi suatu produk. Nah, karena di biasanya kan Dinas Lingkungan Hidup itu dia fokusnya untuk bisa menanam kembali mangrove di sekitaran pesisir. Nah,
3: betul.
1: Karena Labuan itu kan sudah banyak sekali potensi.
3: Banyak sekali ya di sana
1: jadi,
3: ya.
1: Iya, jadi lanjut ke pengolahannya jadi produk. Mm-hmm. Terus ada juga Dinas Diskoperindak, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Iya.
3: Iya, dinasnya aja susah ya.
1: Iya.
3: Sebutannya. Oke, heeh.
1: Nah, beliau itu juga sangat mendukung di mana produk-produknya semuanya itu bisa dipasarkan
3: diwadahi
1: dan dibantu untuk bisa terpublikasi ke masyarakat gitu. Terus ada dinas apa lagi ya?
2: Dinas Perikanan.
1: Perikanan. Ya.
3: Perikanan itu ya.
2: Okay, aku masuk nih Dinas Perikanan itu ada lagi ya Kak. Jadi dia tuh sangat tertarik mengenai pengolahan tepung ikan rucah.
3: Rucah.
2: Jadi sebenarnya kita di awal tuh sudah bilang bahwasanya saat kita bermitra dengan pihak Dinas Perikanan, kita tuh menginginkan bahwasanya pihak Dinas Perikanan itu membantu kita untuk SK kelembagaan. Nah, kelembagaan ini karena Dinas Perikanan itu sangat sering datang ke Lamongan, Labuhan.
3: Sangat sering.
2: Betul.
3: Oke. Okay. Di Desa Labuhannya itu ya.
2: Khususnya Desa Labuhan itu sangat sering berkoordinasi karena banyak sekali program dari dinas yang ke sasarannya itu pada petambak dan lain di Desa Labuhan.
3: Itu udah lampu hijau banget.
2: Betul.
3: Itu udah. Iya, ya, oke oke.
2: Makin tertarik lagi dengan inovasi yang udah kita bikin mengenai tepung ikan rucah tadi.
3: Yeah. Jadi ada lagunya kalau enggak salah ya.
2: Apaan?
3: Rucah.
2: Oke. Itu tadi kan tepung ikan rucah. Tepung ikan rucah Dinas Perikanan. Kemudian lanjut ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3: Ada juga, oke. Okay.
2: Betul. Jadi sebenarnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan itu fokusnya pada ternak. Ternak tuh biasanya yang ada di darat gitu loh, Kak. Kayak sapi, terus kambing dan sebagainya.
3: Betul.
2: Tetapi kita tetap menggendeng karena pada Dinas Peternakan ini ada mengenai bagaimana cara kita me-SNI-kan atau mengsertifikatkan tepung ikan rucah.
3: Oke. Okay.
2: Nah, kita membutuhkan untuk menggandeng hal tersebut, maka kita menggandeng Dinas Peternakan itu untuk memberikan edukasi pada masyarakat bahwasanya tepung ikan rucah itu boleh diberikan makan kepada ikan kerapu ataupun ikan yang lain dan selain jadi pakan ikan sebenarnya kan bisa jadi pakan ternak juga.
3: Yeah.
2: Nah, itu juga kita koordinasikan bersama dengan Dinas Peternakan. Itu dua dinas yang lain. Kemudian ada satu
1: lagi ya, Gura. Ayo, aku udah inget nih.
2: Dinas.
3: Ada. Ayo lah, saling ingetin kalau gitu.
2: Ada DPM-PTSP.
1: Oh, ya boleh.
2: DPM-PTSP itu sebenarnya tuh mengenai
3: hope. Okay.
2: Ada gak? Sebenarnya DPM-PTSP itu kita gandeng. Karena dia tuh sebelumnya kita itu membahas mengenai sertifikasi halal, kemudian sertifikasi PIRT, BPOM dan sebagainya itu fokusnya ke DPM-PTSP. Tetapi ya proses itu kan masih berproses lama, cukup lama ya kak. Nah, kami sedang memproses hal tersebut.
3: Oke.
2: Ada satu
1: lagi ya.
2: Aku masih ingat juga.
1: Aku masih ingat.
2: Kamu aja.
0: Jadi tebak-tebak. Oke. Okay. Aku ingat nggak ya? Enggak ingat. Oke. Okay. Satu lagi, boleh.
1: Dinas Kesehatan, dimana kan kita mengolah produk yang dimana akan dikonsumsi oleh
0: baru
1: manusia.
0: Baru mau aku tanyain, betul.
1: Iya, terus lanjut. Di manusia, jadi kita harus pastikan bahwasanya dalam sisi pengemasan, dalam sisi neutralisir
0: ya, uji lab lah ya, berarti ya.
1: Harus dibersamai oleh Dinas Kesehatan.
0: Iya, baru mau tanyain. Support. Untungnya kamu diingetin lah.
1: Iya.
0: Jadi sudah ada banyak dinas terkait ya yang memang mendukung dengan adanya program kalian di Desa Labuan itu tadi.
1: Iya.
0: Keren banget, keren. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lagi begitu ya. Tadi Kak Adela bilang kalau misalnya ada 5 program utama akan dijelaskan oleh Kak Anissa. Ini mungkin bisa dijelaskan secara lumayan rinci begitu ya. Bagaimana pendengar RRI sekarang yang mungkin mendengarkan siaran kalian itu tadi yang sangat merasakan kebermanfaatan di Desa Labuannya itu tadi, ada 5 program utama. Bisa dijelaskan juga untuk pendengar RRI. Okay. Monggo.
1: 5 program utama itu namanya ini agak lumayan mirip ya Kak. Yeah. Jadi harus harus diingat-ingat dari detailnya ya. Dari pertama Sahabat Labuhan.
0: Sahabat Labuhan.
1: Kita katakan okay. Sahabat Labuhan karena kita ini menggandeng seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Labuhan. Pertama ada petamba, ada nelayan, ada pelaku UMKM, ada pemuda. Yang mana keempat elemen ini itu jarang sekali atau bahkan baru sekali ini dijadikan dalam satu kelompok kak. Jadi mereka itu sebenarnya waktu awal-awal banget itu kaget kok. Ini kan kalau biasanya kumpulan petambak ya petambak aja, nelayan-nelayan aja loh. Ini kok tiba-tiba ada bapak-bapak sama ibu-ibu sama bocil-bocil ya gitu.
0: Bagus.
1: Iya.
0: Yeah, jadi satu itu tadi ya.
1: Kenapa jadi satu? Karena di sana akan di sistem seperti kelompok yang mana dijadikan satu kelembagaan. Dan satu kelembagaan itu nantinya akan dibedah jadi dua kelompok. Yang pertama kelompok produksi, yang kedua kelompok pemasaran. Nah, kelompok pemasaran seperti itu. Yang mana di dalam Sahabat Labuhan ini sebagai pondasi utamanya dari keempat program yang akan berlangsung. Jadi kalau tidak ada si Sahabat Labuhan ini, kemungkinan besar empat program selanjutnya itu tidak bisa terlaksana.
0: Tidak akan bisa terlaksana, baik.
1: Nah, di dalam Sahabat Labuhan itu kita mulai dari mengumpulkan masyarakat terlebih dahulu, kita sarasehan nih, kita sarasehan ngobrolin apa sih yang kita mau dan apa sih yang masyarakat mau.
0: Door to door nggak sih kayak gitu?
1: Iya,
0: door to
1: door. Iya kan
0: ya pasti ya.
2: Door to door juga sama kumpulan juga sih kakak segudangan gitu.
0: Susah nggak?
1: Ya alhamdulillah cukup menantang.
2: Iya cukup menantang.
0: Apa yang kalian dapatkan ketika mengedukasi ya masyarakat yang ada di Desa Labuan itu tadi?
1: Kalau susahnya itu sebenarnya di waktunya
2: yang cocokkan
0: jadwalnya ya.
1: Karena kan dari nelayan, petamba, ya sibuk semuanya.
0: Iya, misal
1: nih, nelayan nih sibuknya di laut, masa kita door to door di laut kan gak mungkin.
0: Waduh,
1: ya
0: benar-benar.
2: Nih kayak kalau nelayan tuh biasanya berangkat tuh subuh atau nggak jam 2 pagi.
0: Iya, iya.
2: Biasanya baru sampai itu siang sampai sore.
0: Nah.
2: Jadi itu kosongnya tuh sekitar jam 1-2an ke sore. Nah, tapi petambak jam 3 sore itu udah ngasih makan ikan di tambaknya masing-masing. Jadi kan kita mau mempertemukan itu cukup sulit ya.
0: Khusus
2: karena jangka waktunya 1-2 jam dan itu pun masih kadang belum menentu. Gitu. Tantangan yang paling utama menurut kita ya memang mencocokkan
0: ya,
2: mempertemukan.
1: Terus ibu-ibu sorenya jualan.
2: Betul.
1: Anak kecil paginya sekolah.
2: Betul.
0: Kayaknya kisuh banget ya di sana.
2: Iya, betul.
0: Jamnya enggak ketemu terus ya.
2: Tetapi kita aman-aman aja sih kak
0: sejauh
2: ini, iya. Jadi kita kadang mempertemukan secara bersamaan kalau misal ada edukasi bersama dengan pihak dinas. Dan kebetulan memang banyak yang datang kalau misal dari pihak dinas. Kemudian kalau misalkan kita kelompoknya masing-masing, ke pemuda sendiri, ke ibu-ibu sendiri, ke petambak sendiri, nelayan sendiri, itu juga cukup berhasil kalau dibentuknya masing-masing gitu. Karena menyesuaikan dengan jadwal mereka gitu.
1: Ya kita yang menyesuaikan ke mereka.
0: Iya betul.
2: Program
0: betul.
2: Yang kedua kak?
1: Program yang kedua ada program Bahari Lestari dulu nih. Bahari Lestari itu pemanfaatan potensi mangrove. Nah mangrove itu sebenarnya di sana juga ada banyak tipe kak. Ada yang
0: apa tuh? Tipe mohawk, tipe aku udah baru tahu nih beneran ya, nih.
1: Kalau di sana nyebutnya itu pentolan. Kalau
2: BG ada.
1: Bendera. Iya enggak sih?
2: Iya.
0: Iya, oke gambaran umumnya saja kalau gitu ya, maaf ya.
1: Sebenarnya ada dua mangrove Kak yang potensi besar di sana. Banyak sih, tapi yang dua yang paling menonjol gitu. Yang pertama itu yang kopian itu tadi. Kemarin tuh sempat kita bicarakan kalau misal mau mengolah yang ini, yang kopian itu, tapi nggak jadi, yang jadinya itu yang BG itu tadi.
3: BG.
1: Nah, yang BG itu mangrovenya cukup panjang, jadi memanjang gitu. Terus kita olah jadi tepung. Nah, pengolahannya seperti yang diceritakan Mbak Adel tadi, ada proses yang lumayan panjang. Iya, terus nanti itu tepungnya dikemas, terus habis itu bisa dimakan oleh manusia gitu. Ya. Terus ada lagi program Bahari Adiguna. Nah, Bahari Adiguna ini pemanfaatan potensi ikan. Dari ikan segar tadi dijadikan nugget, yang akan diolah oleh ibu-ibu UMKM yang mana udah punya basic nih, basic pengolahan ikan. Jadi kita di sana masuk untuk bisa mengisi untuk pengolahan nugget ini juga. Terus ada yang pengolahan ikan yang jadi limbah itu tadi, ikan ruca.
0: Jadi tadi,
1: dari di Bahari Adiguna itu ada dua produk itu tadi.
2: Oke, lanjut lanjutnya yang
1: keempat.
2: Udah keempat. Kan tadi sahabat labuhan, Bahari Lestari, Bahari Adiguna, yang sekarang no maritim.
1: Namanya susah kan ya?
0: Iya, iya, betul-betul. Untungnya ada contekan dikit aku.
2: Oke, yang keempat itu Tekno Maritim kan?
0: Tekno Maritim, betul.
2: Tadi aku sempat menyinggung bahwasanya Tekno Maritim itu pembuatan mesin 2-in-1. Nah, kita ada salah satu mahasiswa tuh dari pendidikan teknik mesin. Dia yang membuat mesin dari kita sendiri, mulai merancang itu ide-ide kita, kemudian membentuknya menjadi sebuah mesin. Nah, dari mesin itu itulah kita menggabungkan Bahari Adiguna dan juga Bahari Lestari. Jadi di dalam mesin itu nanti bentuknya ada dua mesin A sama B, tapi dalam satu rangka. Dalam satu penggerak. Jadi mesin penggerak. Nah, dalam prosesan itu nanti yang satunya itu food grade untuk yang tepung mangrove, dan yang satunya untuk yang pakan ternak itu tepung ikan ruca itu enggak food grade kayak gitu. Jadi itulah namanya Tekno Maritim. Kita buat inovasi,
3: menggabungkan itu tadi. Ini berarti jumlahnya ada berapa sih tim kalian?
2: Kita ada 15
3: orang. 15 tapi jurusan yang berbeda-beda.
2: Betul,
3: kan?
2: Iya, berbeda semua.
1: 13 prodi berbeda semua, yang betul. Sama cuma 1, 2
2: 2. Sama kita juga ada teman-teman volunteer yang membantu gitu. Nah, teman-teman volunteer itu yang membantu kita untuk mengeksekusi pada masyarakat untuk program-program kita yang diperlukan kayak gitu. Jadi kita ada 7 volunteer. Jadi totalnya ada 22 anaknya.
3: Wow.
2: Yang langsung terjun ke masyarakat. Tapi tadi kita lupa Kak, masih ada satu programnya.
3: Apa? Iya kan? Gaya Maritim.
2: Program terakhir. Iya.
1: Baru mau diingetin deh.
2: Iya.
3: Ini ada kok contekan dikit lah. Di Gaya Maritim.
2: Iya,
3: di Gaya Maritim. Boleh.
1: Itu digitalisasi pemasarannya. Jadi di Gaya Maritim itu tidak hanya berupa sosmed, tapi mulai dari sosmed, habis itu e-commerce dan juga website. Jadi kompleks nih Kak. Nah, ini kita menggandeng
3: e-commerce juga ya?
1: Iya, kita menggandeng pemudanya. Yang kebetulan kan kalau bapak-bapaknya kalau kita kasih Shopee kan apa sih Shopee?
3: Iya.
1: Jadi kita memanfaatkan pemudanya yang ada di sana, yang dimana udah Gen Z nih,
3: melek dengan teknologi lah ya, berarti ya.
1: Teknologi. Jadi nanti ada e-commerce berupa Shopee, TikTok Shop. Nah, di situ nanti produknya akan di foto, di video oleh mereka, dipromosikan lalu di-upload di TikTok Shop, seperti itu. Websitenya juga nanti berisi terkait dengan semua yang ada di Desa Labuhan, termasuk program-program yang kita laksanakan juga ada di website tersebut. Terus sosmednya juga termasuk pembuatan konten-konten promosi produk juga dilakukan oleh pemuda itu tadi.
3: Ini berarti sudah dikelola sedemikian rupa begitu ya,
2: dengan
3: e-commerce yang masuk juga. Nah, ini so far seperti apa? Apakah tanggapan entah itu apa namanya ya, produk yang dijual belikan itu tadi okay, diterima oleh masyarakat kabupaten yang lain kah, atau seperti apa perkembangannya dari adanya si program Digdaya Maritim itu tadi?
1: Iya, kalau terkait dengan program Digdaya Maritim ini kita masih itu Kak, masih proses ya.
3: Masih digodok lah ya, kalau gitu ya.
1: Belum sampai ke kabupaten-kabupaten lainnya
0: Oke, itu tadi 5 program yang sudah dijelaskan oleh Kak Anissa dan juga Kak Adela begitu ya, pendengar ya. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan begitu ya yang masuk ke WhatsApp dari RRI Tuban, tapi kita sabar dulu, tahan dulu. Karena ini mungkin butuh istirahat juga kali ya, Kak Adela dan juga Kak Anissa. Ini kita kasih lagu, satu lagu untuk mendengarkan RRI Tuban mungkin ya, untuk di Tuban sore ini edisi tanggal 18 Agustus 2026. Dengan Firza Bersari dengan judulnya Celengan Rindu, selamat mendengarkan.

Halo Sobat RRI Tuban, ada kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah yang berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nah, manfaatkan berbagai keringanan yang diberikan mulai dari pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB atau pembebasan pajak progresif serta keringanan pokok dan denda pajak bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Nah, sementara itu kabar baik lainnya, tarif PKB dan BBNKB tahun 2026 tetap sama dan tidak mengalami kenaikan. So, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datang ke kantor bersama Samsat terdekat dan manfaatkan program ini sebelum 31 Agustus 2026. Ayo, warga Jawa Timur, manfaatkan program ini sekarang juga. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tuban.

itu, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasih pendengar, kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Ini tidak terasa ternyata waktu sudah akan memasuki pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita obrolannya asik banget ya. Tentang bagaimana tema kita pada sore hari ini, sumber bahari pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi biru di Desa Labuhan. Nah, ini sudah Wahyu lempar nih untuk pendengar RRI Tuban yang ingin bertanya dan juga sudah masuk pertanyaan ke WhatsApp dari RRI Tuban. Ini mungkin saya bacakan begitu ya. Ini halo Mbak Anissa dan Mbak Adela, saya Pak Suwandi dari Palang Tuban. Di daerah kami kan mayoritas nelayan dan hasilnya sering melimpah tapi harganya jatuh saat panen. Nah, olahan atau inovasi produk seperti apa di Desa Labuhan yang kira-kira bisa dicontoh atau diterapkan juga oleh warga pesisir Tuban lainnya? Silakan jawab.
1: Oke, aku izin menjawab. Terima kasih atas kesempatannya.
0: Baik.
1: Terima kasih juga pertanyaan Pak Suwandi. Mungkin dari kami tadi kan sudah mempresentasikan mengenai sedikit program kami. Nah, di awal kami tadi menyebut bahwasanya adanya frozen food. Nah, frozen food ini olahannya ada bisa bentuk nugget, bentuk pentol ataupun bentuk lainnya. Nah, di sini itu olahan dari kami sendiri itu menggunakan ikan tenggiri. Karena apa? Menggunakan ikan tenggiri itu lebih padat. Jadi nugget yang biasanya kita tahu dari ayam itu bisa digunakan menggunakan ikan dan itu proteinnya cukup lebih tinggi daripada ayam. Nah, itu bisa buat cemilan untuk anak-anak atau diperjualbelikan menggunakan kemasan yang lebih menarik. Itu kan produk dari kita, tapi kami juga mungkin bisa sedikit saran mengenai apabila ada banyak sekali ikan ataupun jenis yang lainnya, itu bisa bisa membuat produk keripik ikan. Jadi itu keripik ikan itu dari kulit ikan yang misal pernah digunakan, jadi dagingnya itu kan nanti dipakai untuk frozen food, kemudian kulitnya nanti bisa dijadikan sebagai keripik, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti dikemas dengan lebih baik, karena bentuk ikan yang udah gak kelihatan bentuk ikan gitu kan, tapi kan bisa dipasarkan lebih menarik di sekitar Tuban ataupun dimanapun nantinya, seperti itu. Apakah mungkin sudah cukup mau jawab ataupun dari
0: ada Kak tambahan?
1: Anissa, ada tambahan?
0: Dari Kak Anissa?
2: Iya, kalau misal ada ikan yang cukup melimpah nih, kalau melimpah banget kan kalau tidak disimpan dengan baik kan akan jadi limbah nih.
0: Yeah.
2: Udah lagi kalau kembali lagi kalau jadi limbah ini kan tidak bisa dikonsumsi manusia.
0: Betul.
2: Jadi bisa direplikasi program dari pemberdayaan masyarakat Labuhan ini dari mesin penggiling 2-in-1-nya. Jadi nantinya itu akan jadi tepung yang mana kalau tepung itu daya simpannya itu cukup lama dan
0: betul.
2: Tidak khawatir mau dikemanakan gitu.
0: Itu ya, semoga terjawab ya pertanyaan dari Bapak Suwandi yang ada di Palang tadi. Nah, ini sebagai closing statement ya, karena waktu sudah masuki pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, dari masing-masing Kak Anissa dan juga Kak Adela, harapannya nih untuk kedepannya dengan adanya program kalian, yaitu sumber bahari pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi biru di Desa Labuhan. Silakan satu-satu.
2: Iya, kalau closing statement dari aku nih, untuk pemberdayaan sumber bahari ini harapannya tidak selesai di tahun 2026 saja, tapi hingga tahun 2027-2029 itu bisa terus dilanjutkan dan juga terlebih bisa direplikasi dari beberapa desa-desa yang ada di sekitar Desa Labuhan, misalnya tadi Palang Tuban seperti itu. Terus untuk warga-warga masyarakat Desa Labuhan, harapannya juga nilai ekonomi dari masing-masing pendapatan masyarakat itu bisa bertambah melalui adanya kolaborasi dari ekonomi biru ini.
0: Silakan, Kak Adel.
1: Kalau dari aku, mungkin pesan dari teman-teman tim sendiri ya Kak, untuk Desa Labuhan ataupun desa sekitar. Kami harap banyak mahasiswa nantinya yang lebih memberdayakan kepada masyarakat, bukan hanya di kami kepada Desa Labuhan, tetapi juga mahasiswa mau di UNESA ataupun di luar UNESA yang bisa memberikan dampak pada masyarakat, terutama pada program kemerdekaan sendiri. Karena program ini tuh kita difasilitasi, diberikan dana, diberikan keleluasaan untuk kita bisa memberikan inovasi pada warga desa seperti itu. Jadi kami harap dari tim PPK Ormawa ada tim yang seperti kami yang memberikan inovasi pada desa dan memberikan dampak pada masyarakat seperti itu.
0: Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kalian kalau gitu. Oke, itu tadi pendengar ya yang menutup perjumpaan kita pada Tuban sore ini edisi tanggal 18 Agustus 2026. Semoga apa yang dikatakan tadi ya Kak Anissa dan juga Kak Adela itu tadi bisa bermanfaat untuk yang melihat dan juga mendengarkan siaran kita pada sore hari ini. Dan juga semoga kebermanfaatannya bisa berlangsung lama begitu ya. Syukur-syukur bisa dilanjutkan oleh mahasiswa yang lainnya begitu ya. Atau diinovasikan lebih lagi agar mungkin masyarakat bisa menerima dampak lebih luas itu tadi mendengar ya. Dan selain ini mendengar, kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan info prima yang akan mengudara di pukul 4 sampai 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi terima kasih, selamat sore, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jelaskan proses perubahan data dan penyampaian sanggahan dari masyarakat tidak bisa langsung direspon dalam waktu singkat. Karena itu Pemkot masih menggunakan peraturan wali kota atau perwali sebagai dasar pemberian bantuan selama masa transisi.
1: Yang kategori desil-desil itu desil 1 sampai 5, tetapi ini kan adalah masih prosesi transisi bahwa pemberlakuan desil ini di dalam Mendagri, aturan Mendagri ini masih belum, sehingga Surabaya masih menggunakan ketika dia tidak termasuk di dalam desil 5 padahal dia desil 7 sanggahan-sanggahan, maka sanggahan itu juga tidak begitu cepat bisa direspon, maka tetap menggunakan perwali yang ada. Jadi kategori masyarakat data yang dilakukan oleh pemerintah kota kaitan tidak termasuk desil 1 sampai 5 tapi di dalam data pemerintah kota masuk pramiskin dan miskin, ini masih kita berlakukan dengan perwali di tahun ini. Barangkali nanti kalau ketentuan desil itu sudah diputuskan clear, baru kita berhenti di kaitan.
0: Menurutnya kebijakan tersebut penting diterapkan selama aturan mengenai desil belum ditetapkan secara lebih jelas, sebab masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun keperluan pendidikan. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk menjaga keamanan informasi pribadi di Indonesia. Farida Kusnia melaporkan.
3: Pemerintah Indonesia sudah semakin menyadari pentingnya perlindungan data pribadi, salah satunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini disampaikan Manajer Konsultan Teknis Keamanan Samfor Indonesia Security, Muhammad Mahdi.
4: Pemerintah baru-baru ini kan mengeluarkan UU aturan gitu ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terus juga dari berbagai macam sektor industri juga mereka punya regulasi tersendiri yang mengharuskan mereka harus memiliki ya satu security control untuk melindungi data-data mereka.
3: Sementara itu, analis keamanan ITSEC Indonesia, M. Zainuddin mengatakan data pribadi dapat dengan mudah dijual di situs.
5: Contohnya ini ada yang namanya serangan data breach ya, di mana data tersebut udah berhasil diambil sama si penyerang atau attacker dalam jumlah yang cukup besar. Misal salah satu contoh ada data karyawan, lalu data-data yang cukup confidential ibu ya, dari data-data perusahaan tersebut yang mana bisa dijual secara bebas di situs-situs dark web.
3: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, pemrosesan data pribadi, serta sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran data pribadi. Sebelumnya, pengaturan data pribadi tersebar dalam berbagai sektor, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Telekomunikasi, dan regulasi sektoral lainnya. Farida Usnia melaporkan.
2: Semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, prajurit Kodim 0812 Lamongan, Karnaval Budaya Nusantara menghadirkan nuansa perjuangan hingga pertanian. Farin Regi melaporkan.
6: Semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Kodim 0812 Lamongan menggelar Karnaval Kemerdekaan. Seluruh anggota Koramil se-Lamongan turut ambil bagian dalam pawai dengan mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara. Karnaval mengambil titik pemberangkatan dari Pendopo Lokatantra dan berakhir di Makodim 0812 Lamongan. Dan tim 0812 Lamongan, Letkol Deni Suryanko Dikdo mengatakan, karnaval tersebut tidak sekedar menjadi kegiatan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum bagi para prajurit untuk kembali mengenang sejarah perjuangan para pahlawan dalam merebut dan pertahankan kemerdekaan. Menurutnya, keberagaman pakaian adat yang ditampilkan para peserta juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan sekaligus melestarikan budaya Indonesia.
7: Kodim 0812 Lamongan mengadakan pawai atau mengenang sejarah bahwa Kodim 0812 Lamongan ini semuanya seluruh prajurit kita mengenang sejarahnya perjuangan kita. Sejarah perjuangan kita sehingga kita melaksanakan pawai ini dengan kurang lebih jarak 3 kilo dengan budaya dengan kostum beraneka ragam yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga secara tidak langsung kita kenalkan sejarah kepada rakan-rakan semuanya bahwa kita tidak jangan pernah lupa dengan sejarah.
6: Bagi para prajurit, mengenang perjuangan para pahlawan tidak hanya dilakukan melalui upacara, tetapi juga dengan menjaga kebersamaan dan merawat kekayaan budaya Indonesia. Farin Raki melaporkan.
2: Kekhawatiran kulit menghitam akibat latihan di bawah terik matahari memang masih menjadi salah satu tantangan dan bahan evaluasi dalam minat pelajar untuk mengikuti seleksi paskibraka di Kabupaten Kediri. Ayu Citra berikut melaporkan.
8: Usai sukses melar upacara bendera peringatan HUT 81 RI, sejumlah pihak di Kabupaten Kediri mengaku bahwa alasan takut hitam menjadi kendala dalam rekrutmen anggota paskibraka. Mereka meyakini dengan berhasil menyandang predikat sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, hal itu akan berdampak pada perubahan kulit selama mengikuti latihan. Seperti yang diungkapkan oleh pelatih anggota paskibraka Kabupaten Kediri dari Kodim 089 Kediri, Peltu Triyuda hari ini. Untuk itu, pada penerimaan anggota paskibraka tahun 2020 mendatang, maka pihaknya berharap pelajar yang ingin atau berminat sebagai anggota pasukan pengibar bendera harus memiliki mental baja, fisik yang tangguh, maupun bisa memenuhi persyaratan lain seperti halnya tinggi badan maupun kemampuan intelektual tinggi.
9: Fisik sama mental itu. Karena fisik yang baik belum tentu nanti bisa mengikuti kegiatan dengan baik karena mentalnya belum terbina. Banyak anak-anak yang sekarang ngurengin pengen minta pulang gitu. Pemulang itu ada sebagainya. Ya maklum lah, masih siswanya kan. Bener-bener anak-anak itu kan. Anak mama lah. Genji kan seperti itu. Jadi istilahnya dikasih penguatan sedikit juga. Mau nangis lah ibaratnya gitu.
8: Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Kediri Yuli Marwantoko. Pada HUT ke-81 RI ini, pihaknya merasa gagal, belum bisa mengirimkan kandidat terbaik karena sempat terkendala oleh sulitnya mencari anggota calon paskibraka. Kondisi itu kan diperkuat pula dengan minimnya antusias orang tua yang tidak ingin anaknya mengalami kulit belang seiring dengan tingginya intensitas latihan selama di lapangan maupun ketika memasuki karantina.
10: Kita ke SMA, bagi

0: kompas.com/kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Peringat Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Peringat dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
2: Terima kasih, Presti. Rutan kelas 2B Ponorogo menyerahkan SK remisi bagi 115 narapidana pada momentum HUT ke-81 RI. Eka Wulan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: 115 narapidana, napi dari total 198 warga binaan di Rumah Tahanan Negara, Rutan kelas 2B Ponorogo, mendapat remisi atau pengurangan masa pidana pada momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 7 orang diantaranya memperoleh remisi umum 2 atau langsung bebas. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo Muhammad Agung Nugroho mengatakan, mereka yang mendapat remisi rata-rata tersandung kasus pidana umum seperti penipuan, pencurian, penggelapan, dan lainnya.
4: Ya, kami usulkan kemarin remisi ada 115. Kalau untuk bebas langsung dapat remisi atau 2 itu ada 7 orang. Ya, 7 orang yang ini seorang langsung mendapatkan remisi. Kasusnya ini umum, jadi pidana umum.
3: Yang menjelaskan remisi yang diberikan kepada narapidana bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan. Besaran remisi tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan masa pidana yang telah dijalani. Agung juga menyebut terdapat 3 napi dengan perkara tindak pidana korupsi, tipikor yang turut memperoleh remisi. Menurut Agung, remisi merupakan hak narapidana yang diberikan dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, serta telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jumlah penerima remisi tahun ini disebut relatif tidak jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya. Agung menegaskan, pemberian remisi merupakan bagian dari proses pembinaan yang dilaksanakan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia berharap remisi tidak hanya dipandang sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Sebanyak 52 pegawai negeri sipil PNS dilantik dan diambil sumpah jabatan. Pegawai yang dilantik diminta segera menyesuaikan diri dengan pola kerja pemerintah Kota Madiun yang kini telah mengalami perubahan. Berikut laporan Aris Deka.
5: Gerbong rotasi jabatan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Madiun kembali bergulir. Sebanyak 52 pegawai negeri sipil PNS dilantik dan diambil sumpah jabatannya di gedung Government Chief Information Officer GCIO Kota Madiun belum lama ini. Puluhan ASN tersebut terdiri atas 28 pejabat administrator, 22 pejabat pengawas, dan 2 pejabat fungsional. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pelantikan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi para ASN untuk menjalankan tugas baru, termasuk bagi mereka yang berpindah dinas maupun bidang. Dia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan pola kerja Pemkot Madiun yang kini telah mengalami perubahan. Penyesuaian tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
6: Ya tentunya ini satu pekerjaan baru juga yang mungkin pindah dinas atau pindah bidang. Ya ini mohon karena sekarang pola kita kerja pemerintah kota ini sudah saya rubah polanya, semuanya berjalan sesuai rules, ya ini harus semuanya dijalankan dengan baik.
5: Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanudin menyebut, pelantikan kali ini baru mengisi sebagian kebutuhan jabatan di lingkungan pemerintah Kota Madiun.
7: Ini 52, ada 2 yang pejabat fungsional. Bapak Doris itu dari Sekretaris Badan Kesbang sekarang geser ke Ketua OPD di Inspektorat Ahli Madya. Satunya lagi dari lebih kurang ada 24 kan. Ini masih berproses nanti untuk kita isi. Mungkin yang akan kita ajukan nanti mungkin yang sampai pensiun di bulan Desember.
5: Dia menjelaskan pengisian jabatan yang masih kosong saat ini masih dalam proses. Pemkot Madiun juga tengah memetakan kebutuhan pejabat hingga akhir tahun, termasuk posisi yang akan ditinggalkan ASN karena memasuki masa pensiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan

0: dan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
1: Baik, terima kasih Prita. Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jember mendapatkan remisi. Anggi Widya melaporkan.
0: Pendengar, momentum hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar baik bagi ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jember. Sebanyak 665 warga binaan mendapatkan remisi dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis dalam rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. 5 perwakilan warga binaan menerima remisi secara langsung dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Kepala Lapas Kelas 2A Jember, Wahyu Susetio mengatakan, dari 665 warga binaan penerima remisi, 10 orang diantaranya mendapatkan RK2 atau remisi yang langsung membuat masa pidananya berakhir.
2: Menerima remisi ada 665 orang yang saat mendapatkan remisi RK2 itu langsung bebas, itu ada 10 orang, hanya saja yang satu orang itu belum bisa bebas karena masih ada subsidiarnya. Dari isi 971 orang pada saat ini. Ada penambahan dari tahun yang lalu, dan yang lalu tidak sampai, karena isi kita juga bertambah, yang sebelumnya tidak sampai dengan 971.
0: Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi terhadap warga binaan yang sudah mengikuti pembinaan serta menunjukkan perubahan perilaku dan kedisiplinan selama menjalani masa pidana. Wahyu berharap remisi yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti seluruh program pembinaan. Ia juga berharap momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini membawa semangat baru bagi warga binaan dan seluruh masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jember. Dia Debora melaporkan.
3: Rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jember termasuk pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 pagi dan sore berlangsung lancar dan tertib. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan yang tidak hanya terpusat di Alun-Alun Jember tetapi juga digelar di berbagai wilayah mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, puskesmas hingga instansi pemerintahan. Menurutnya pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian khususnya bagi sektor informal di Kabupaten Jember.
4: Nah, rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 acara pada 17 Agustus baik pagi maupun sore, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dan insya Allah akan memberikan efek ekonomi ke sektor informal yang ada di Kabupaten Jember, karena bukan cuma dilakukan di alun-alun, tapi di kecamatan, di sekolah, di puskesmas, instansi, dan lain sebagainya. Yang kedua, memang kita ingin menerapkan asas keadilan, tapi keadilan itu tidak harus sama. Maka kita putuskan bahwa yang ada tenda dan kursinya hanya para veteran, wajar dong, sama para emak-emak, wajar, atau anak balita, wajar. Yang lain semua sepakat, jajaran forkom pindah, semuanya semua sepakat untuk tanpa tenda, untuk berdiri.
3: Dalam kesempatan tersebut, Fawaid juga menyampaikan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut didasari prinsip kemanusiaan serta amanat konstitusi Indonesia. Menurut Fawaid, pengalaman Indonesia sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan menjadi salah satu alasan penting untuk memahami perjuangan bangsa lain dalam memperoleh kemerdekaan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
1: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
5: Terima kasih Haryo. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 mendorong perluasan basis pajak sebagai salah satu strategi memperkuat penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global. Hanum Oktavia melaporkan.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 mendorong perluasan basis pajak sebagai salah satu strategi memperkuat penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global. Upaya tersebut dibahas dalam dialog perpajakan bertajuk Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global yang diikuti perwakilan pemerintah daerah Semarang Raya, perwakilan kampus, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari forum konsultasi publik Kanwil DJP Jatim 3. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3 Parian mengatakan, forum konsultasi publik menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui program dan kegiatan perpajakan, sekaligus memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Menurut Parian, tantangan pencapaian penerimaan pajak semakin kompleks seiring dinamika ekonomi global. Kondisi perekonomian global, kenaikan harga minyak hingga konflik di kawasan Timur Tengah dinilai turut memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur.
7: Jadi masyarakat semakin mengetahui ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan khususnya untuk kantin di sini Jawa Timur. Kemudian yang kedua, kami meminta saran masukan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kita kepada masyarakat, sehingga pelayanan kita ke depan akan semakin baik dan semakin bagus gitu ya, sehingga masyarakat semakin merasakan adanya keberadaan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur.
6: Tidak hanya itu, penguatan kualitas data menjadi salah satu fokus termasuk melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kanwil DJP Jawa Timur 3 telah menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kabupaten kota untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah maupun penerimaan pajak secara nasional. Kolaborasi tersebut juga diarahkan pada pengawasan bersama terhadap objek pajak yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan, Holili.
8: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Brigade Pangan bersama petani se-Kabupaten Sumenep memperkuat komitmen mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui upacara penurunan bendera HUT ke-81 kemerdekaan RI di Desa Praji, Kecamatan Gapura. Berikut laporan Imam Mohlis.
9: Brigade Pangan bersama petani se-Kabupaten Sumenep memperkuat komitmen mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui upacara penurunan bendera HUT ke-81 kemerdekaan RI di Desa Bareci, Kecamatan Gapura. Katimker, BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep Deoringki mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian. Menurut Dewo, kebersamaan tersebut menunjukkan komitmen petani sebagai pahlawan pangan, pemerintah sebagai pemegang kebijakan, serta penyuluh sebagai pendamping dalam mendukung pembangunan pertanian. Ia menjelaskan upaya mewujudkan swasembada pangan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Melalui kebersamaan tersebut, Brigade Pangan dan petani Sumenep berkomitmen mendukung program pemerintah secara berkelanjutan.
10: Di dalam kegiatan penurunan bendera ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, pemerintahan pusat, penyuluh pertanian ini hadir di tengah-tengah masyarakat petani. Ini wujud komitmen bersama untuk mendukung satu komando, satu tujuan untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
9: Dewa menambahkan kehadiran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian di tengah masyarakat petani menjadi wujud dukungan terhadap upaya peningkatan ketahanan pangan. Seluruh unsur diharapkan bergerak dalam satu komando dan satu tujuan untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Imam Muhlis melaporkan.
8: Seni Macapat sebagai warisan budaya Sumenep menghadapi tantangan regenerasi di tengah perkembangan zaman. Berikut laporan Rukaya Sen.
11: Warisan budaya Macapat di Kabupaten Sumenep dinilai semakin tergerus perkembangan zaman. Pelaku seni Macapat Sumenep Abdul Ghani menilai Macapat semakin langka akibat minimnya regenerasi dan sulitnya mempelajari pakem-pakem tembang. Ia terus berupaya mengenalkan Macapat kepada generasi muda melalui pembelajaran di sekolah dan festival. Ghani berharap ada langkah konkret dan pelatihan bagi guru agar Macapat dapat diajarkan lebih luas di sekolah. Ghani juga mengajak generasi muda mempelajari dan melestarikan Macapat sebagai warisan budaya agar tidak hilang.
12: Sudah bisa dibayangkan nih kalau misalnya tidak ada langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang maksimal untuk perkembangan dari Macapat itu sendiri, saya tidak tahu lagi bisa habis nih Macapat. Karena yang sekarang ini yang ikut terutama komunitas saya, itu ke Macapat itu sudah usianya sudah di atas 60 tahun.
11: Sementara itu, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Sumenep menegaskan pelestarian macapat membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Pengenalan budaya lokal kepada pelajar dan anak muda dinilai menjadi langkah penting agar warisan leluhur tetap lestari. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Bidang Kebudayaan Disput Porapar Sumenep Agus Hendriono. Hendri berharap program pelestarian budaya terus diperkuat sehingga nilai-nilai tradisi tidak hilang ditelan zaman.
13: Jadi program ini perlu kita dukung secara bersama dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kalau di Sumenep barangkali seperti halnya macapat, saya berharap bahwasanya budaya lokal seperti ini bisa berkembang dan juga dikenalkan ke para pelajar dan anak-anak muda.
11: Hendri menambahkan, melalui sinergi pemerintah, pelaku budaya, lembaga pendidikan, dan masyarakat, seni macapat diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Sumenep.
8: Sekian berita dari Sumenep. Kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silahkan.
14: Terima kasih rekan Kolili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
15: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Jawa Timur. Salam Prima.

0: Alea, tahu nggak kenapa setiap tanggal 17 Agustus di kampung kita selalu ramai dengan berbagai lomba?
1: Alea tahu, Ma. Itu kan karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ma.
0: Nah, betul, sayang. Tapi menurut Alea, apakah kemerdekaan hanya cukup dirayakan dengan lomba?
1: Menurut Alea, belum cukup, Ma, kalau hanya dirayakan dengan lomba saja. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan.
0: Kenapa memang?
1: Karena para pahlawan rela berkorban agar Indonesia merdeka, Ma. Pahlawan itu keren banget ya, Ma.
0: Iya, sayang. Benar yang Alea ucapkan tadi. Terus, caranya bagaimana Alea menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur?
1: Alea harus rajin belajar, menjaga kerukunan, tidak mudah bertengkar dengan teman, dan cinta terhadap tanah air.
0: Wah, hebatnya anak mama. Kalau anak-anak Indonesia melakukan itu, berarti kita sudah ikut mengisi kemerdekaan.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan. Mari isi kemerdekaan dengan belajar, berteman dengan rukun, dan melakukan kebaikan setiap hari.

0: Bill, kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong, saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu, tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang, berarti menghormati Indonesia.
1: Betul, sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

kunci, kacamata, atau ponsel, kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simmons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan cek fakta yang kali ini akan disampaikan oleh rekan kami Nita Silvia. Dari studio kami bertugas mengucapkan terima kasih dan terus bersama kami.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 sore hari ini pendengar. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin Anda juga bisa berbagi kabar, berbagi informasi bagaimana kondisi lalu lintas sore hari ini di tempat Anda ya. Silakan bisa langsung menuju ke line telepon kami 0315345474 dan juga di WhatsApp call Pro 1 di 08133 1-4992. Dan bagi Anda yang mungkin saja sore hari ini sudah berada di rumah begitu ya, sedang beristirahat bersama dengan keluarga, waduh ini cocok sekali. Tanggal 18 ya, hari Selasa, kali ini kita juga akan berbagi kabar, berbagi informasi untuk Anda. Dan tentunya juga untuk Anda yang sore hari ini juga sedang bertugas, sedang melaksanakan tugas ya, aktivitas di kantor, atau juga mungkin sedang menunggu waktu jam pulang begitu ya. Semoga saja lagu-lagu

0: 26 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-116-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Baik pendengar, pukul 17 lewat 32 menit lagi, nanti kita akan ikuti bersama Kumandang Azan Salat Maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Baik, satu lagu dari Chris Patih ya, dengan Sepanjang Usia sudah kita nikmati bersama. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tanggal 17 kemarin, ini dirasakan juga bagi para tahanan begitu ya, warga binaan di Lapas Gunung Kidul yang juga mendapatkan remisi hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun kemarin. Ya, pendengar, pemerintah kembali memberikan remisi umum atau RU dalam rangka HUT ke-81 RI kepada warga binaan di seluruh Indonesia. Dan khusus untuk lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Gunung Kidul, pemberian remisi umum itu diberikan kepada sekitar 292 narapidana dan juga anak binaan. Upacara penyerahan surat keputusan atau SK remisi tersebut dilaksanakan di Aula Lapas Kelas 2B, Wonosari. Dan remisi untuk warga binaan ini bukanlah sebagai hadiah semata. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Wonosari, Renharet Ginting, menyebut bahwa remisi ini sebagai bentuk apresiasi negara atas kesungguhan warga binaan dalam mengikuti program pembinaan yang dijalankan oleh pihak lapas. Melalui program pembinaan tersebut, para warga binaan menunjukkan perubahan perilaku yang positif. Dalam kesempatan upacara penyerahan SK remisi tersebut, pendengar, Renharet Ginting berharap agar pengurangan masa pidana ini menjadi sebuah motivasi bagi warga binaan untuk terus meningkatkan kualitas diri. Semoga saja pemberian remisi ini bisa memberikan satu semangat kepada warga binaan ya, untuk terus bisa berubah menjadi baik lagi dan siap diterima di tengah-tengah masyarakat. Dan mendengar, untuk Anda sedang melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya, Anda juga kami tunggu informasi-informasi Anda yang lain. Silakan bisa berkabar melalui line WhatsApp kami di 081331494992.

Pendengar, jika Anda siap menjadi seorang bintang, inilah saat yang telah Anda tunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, kemudian Anda juga memiliki bakat menyanyi, Anda juga percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik Anda, maka segeralah daftarkan diri Anda untuk mengikuti ajang bergengsi ini. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 ya. Dan kini saatnya Anda menunjukkan kemampuan untuk membawakan lagu-lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus untuk peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar, kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id dan ikuti sosial media Bintang Radio Indonesia. Dan buktikanlah bahwa suara terbaik dari Indonesia itu Anda. Untuk informasi dan juga pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya. Ayu Arta 0896300893x0, kemudian Witra 089616045745, kemudian Fauzi Ahmad 0857283437. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, kita juga tidak dapat membayangkan dalam perasaan dan hati kita bahwa pada saat ini orang-orang Arab maupun orang-orang non-Arab saat musim haji berdatangan dari seluruh penjuru dunia dengan mengendarai unta maupun kendaraan lainnya dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Haji memang panggilan dan merupakan ketentuan Allah kepada umatnya. Di antara mereka akan saling mengenal dan menyaksikan berbagai manfaat yang akan mereka peroleh. Inilah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Empat abad yang silam, jauh sebelum era digital saat ini, dalam perspektif Islam, para pendengar, semua pesan keagamaan yang terakumulasi dalam ibadah mahdhah selalu berpihak pada ajaran moral dan sosial tentunya, termasuk ibadah haji. Yang diharapkan pasca berhaji, mereka memiliki kepekaan sosial setelah sekian hari mereka dihadapkan langsung pada kemajemukan manusia dari seluruh penjuru dunia. Demikian pula ajaran sholat, suatu ajaran yang mengisyarahkan di dalamnya untuk mengakhiri ucapannya dengan salam, kedamaian terhadap sesama. Haji tentu mengajarkan, katakanlah, etika, relasi sosial yang sangat bermanfaat sekali, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan Madinatul Munawwarah, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah terhimpun manusia seluruh dunia dari berbagai suku dan bangsa serta karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga amaliah kita, baik di dunia, lebih-lebih apabila kita telah Allah panggil, kita harus menjaga amaliah kita dengan sebaik-baiknya sebagai pesan, sebagai bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan akan tercipta dari kesadaran manusia itu sendiri. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada hal-hal yang memberikan kebaikan dalam kehidupan manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Satu lagu dari Gigi dengan Yang Telah Berlalu, Nirwana, sudah kita nikmati bersama. Selamat petang untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juadi Juanda, pendengar yang masih kawal Anda sore hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ataupun juga mungkin ingin berbagi kabar, Anda boleh langsung menuju ke line telepon kami di 08133 14992, ataupun juga bisa melalui line telepon on air di 0315345474. Pukul 17.18 tadi ada truk yang asnya patah ini di kawasan kilometer 3 Tol Waru arah Juanda. Dan untuk Anda yang mungkin saja masih berada di posisi atau di sana dan merasakan imbas kemacetan, Anda boleh bergabung untuk bisa berbagi kabarnya bersama kami sore hari ini. Saya tunggu ya. Sementara itu untuk lalu lintas Raya Darmo dan Jalan Diponegoro arah Wonokromo ini juga ada peningkatan volume kendaraan. Simpang Lontar juga ada sedikit kepadatan ya, Lidah Kulon ini. Kemudian Lakar Santri ini memang langganannya ya, langganannya macet di sana dari arah Driorejo juga. Kemudian arah Mer macet di beberapa titik ya, Simpang Kertajaya pun juga, Kertajaya Indah, Simpang Semolowaru, kemudian Simpang Mulyorejo, Kapasan arah Kenjeran pun macet. Hati-hati untuk Anda yang sedang berkendara, tetap konsentrasi, jaga emosi, dan tentu saja juga saya akan temani Anda dengan lagu-lagu terbaik yang sudah dipersiapkan oleh Mr. Indra Mahadi sore hari ini untuk Anda. Ada Mawar De Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya menemani Anda di kebersamaan kita pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, bagi Anda yang sedang melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya, perlu juga kami informasikan kepada Anda bahwa mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti atau pukul 7 ya atau jam 7 malam nanti sampai selesai hingga besok akan ada pengalihan arus lalu lintas dalam rangkaian Hari Juang Polri. Dan untuk Anda yang mungkin saja biasanya beraktivitas melewati atau melintasi kawasan Jalan Polisi Istimewa, kemudian Raya Darmo ya dan sekitarnya, ada informasi tentang pengalihan arus lalu lintas. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 18 atau mulai pukul 7 atau 19 nanti hingga besok begitu. Untuk arus lalu lintas yang dialihkan, yakni arus lalu lintas dari utara mengarah ke selatan diarahkan ke Jalan Pandegiling, kemudian Jalan Dinoyo, Jalan Polisi Istimewa dan juga Jalan Raya Darmo. Sementara untuk arus lalu lintas dari timur mengarah ke barat, yaitu dari Jalan Kertajaya menuju ke Jalan Dinoyo, akan dialihkan melalui Jalan Ngagel dan Jalan Raya Gubeng. Untuk arus lalu lintas dari selatan ke timur atau dari Jalan Ngagel menuju ke Jalan Dinoyo akan dialihkan ke Jalan Raya Gubeng. Arus lalu lintas dari Jalan Raya Darmo yang menuju ke arah utara akan dialihkan ke Jalan Bintoro, Jalan Imam Bonjol, kemudian Pandegiling, dan Jalan Urip Sumoharjo. Untuk Anda yang akan melintas melalui arus lalu lintas Pasar Keputran menuju ke Dinoyo ini akan dialihkan melalui Jalan Sulawesi. Arus lalu lintas dari Jalan RA Kartini yang menuju ke arah Raya Darmo akan dialihkan menuju ke Jalan Samratulangi. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah utara ke selatan atau dari Jalan Imam Bonjol ke Jalan Diponegoro nantinya akan dialihkan melalui Jalan RA Kartini sampai dengan Jalan Diponegoro. Untuk Anda yang melintas melalui Jalan Diponegoro mengarah ke Jalan Dr. Sutomo, Diponegoro ke Dr. Sutomo, dan Jalan RA Kartini akan diluruskan ke arah Wonokromo nantinya begitu ya. Dan arus lalu lintas dari Jalan Raya Gubeng yang akan menuju ke Sono Kembang akan dialihkan melewati Jalan Kayun dan Jalan Pemuda. Jadi nanti akan juga berdampak lewat melalui kawasan Pemuda atau depan RRI begitu. Jadi waspada pendengar, pengalihan arus lalu lintas ini akan dilaksanakan mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam nanti hingga besok pagi ya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap waspada, jangan terkecoh nanti kok bingung lewat mana ya. Nanti akan ada teman-teman juga dari kepolisian dan juga di sub yang akan juga mengarahkan untuk Anda yang melintas di beberapa kawasan di seputaran Raya Darmo, kemudian Jalan Polisi Istimewa, karena ini akan ada rangkaian Hari Juang Polri yang akan dilaksanakan besok gitu ya. Tapi pengalihan arus lalu lintasnya akan dilaksanakan nanti mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sudah Anda ikuti atau Anda nikmati lagu dari Mita Lestari, kali ini saya punya lagu dari Ratu dengan Aku Baik-Baik Saja. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simmons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Baik, Anda masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 19.297 rumah rusak akibat gempa Nusa Tenggara Timur, terbanyak di Manggarai. Ya. Dan ini memang salah satu fenomena atau kejadian alam yang sangat memprihatinkan, begitu ya. Akibat gempa yang mengguncang wilayah Flores pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus kemarin, data tercatat hingga hari ini sudah ada sebanyak 19.297 rumah yang mengalami rusak yang mulai dari ringan hingga cukup parah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Mahadin Sibarani, yang mengatakan bahwa kerusakan rumah tersebar di 8 kabupaten, yaitu di Manggarai, kemudian Manggarai Barat, Manggarai Timur, ND, Sika, Ngada, kemudian Nagekeo, dan Sumba Timur. Dan berdasarkan tingkat kerusakannya, BPBD NTT mencatat ada sekitar 6.463 rumah mengalami rusak berat, kemudian 2.481 rumah rusak sedang, dan 12.006 rumah mengalami rusak ringan. Manggarai Timur, pendengar, menjadi wilayah dengan jumlah rumah terdampak paling banyak, yaitu sekitar 7.480 unit. Namun dari data BPBD masih belum merinci jumlah rumah yang masuk kategori rusak berat atau sedang hingga ringan di kabupaten tersebut. Dan kita juga berharap semoga saja ini segera ada pemulihan-pemulihan gitu ya. Kabupaten Nagekeo misalnya ini mencatat sekitar 2.862 rumah terdampak ya, terdiri dari 1.373 rumah rusak berat, ya ada juga 260 rusak sedang dan 1.229 rusak ringan. Dan Kabupaten Ngada ini terdapat sekitar 2.296 rumah terdampak, ada 698 rusak berat, 465 rusak ringan, dan sekitar 1.133 mengalami rusak ringan, begitu ya. Dan kita berharap semoga saja bencana ini menjadikan kita juga semakin lebih solid ya dalam hidup berbangsa bernegara. Dan ini juga momennya berdekatan dengan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Data yang tercatat tadi dari BPBD NTT bersama dengan pemerintah kabupaten terus berupaya memperbarui data kerusakan dan juga memastikan penanganan masyarakat terdampak dapat dilakukan secara tepat sasaran. Yang paling penting adalah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak ya. Bukan hanya mendata rumahnya saja, tapi bagaimana masyarakat ini membutuhkan bantuan logistik ya. Saat ini banyak sekali masyarakat yang membutuhkan, banyak sekali masyarakat yang sangat berharap pertolongan. Ya mungkin dari sini kita juga bisa mulai memberikan bantuan gitu ya kepada saudara-saudari kita yang tertimpa musibah di Nusa Tenggara Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik pendengar, untuk Anda yang sedang melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, dan arah Jemur Sari, arah Taman Pelangi, ini informasi dari teman-teman kami, ini ada kemacetan yang cukup padat begitu ya. Kemudian juga arah Ketintang, ini juga imbasnya begitu, cukup padat di sana. Gunung Sari arah Kedurus merambat, Lakar Santri, Driorejo, juga Simpang Benowo, ini macet ya. Kemudian Siwalan Kerto arah ke Ahmad Yani. Dari Siwalan Kerto ke arah Ahmad Yani pun juga ada peningkatan volume kendaraan. Jadi untuk Anda yang sedang mengarah ke arah luar kota, ke arah Sidoarjo khususnya, yang akan melewati Ahmad Yani atau Jemur Sari, mengarah ke Taman Pelangi, ini peningkatan volume cukup padat begitu ya. Ya, banyak yang berharap semoga segera dibangun ya frontage ataupun jalur sehingga bisa mengurai kemacetan, karena memang di sana langganan itu ekornya cukup panjang sekali. Jadi untuk Anda yang sedang melintas, hati-hati di jalan pendengar, terus konsentrasi dan selalu mengalah seperti yang dibilang oleh Seventeen.
1: Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: biasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0816-0467-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Lagi ngapain yuk? Kok beres-beres? Mau pergi?
1: Enggak. Mau pergi kemana?
0: Lah kalau enggak kemana-mana ngapain? Bawa baju, perlengkapan mandi, dompet. Dompet aja isinya komplit, ada uang juga. Belum lagi surat berharga juga dikemas. Mau minggat?
1: Ya enggak lah, ini namanya tas darurat.
0: Tas darurat apa? Buat apa?
1: Ini tas darurat siaga bencana. Jadi kalau ada bencana sewaktu-waktu, sudah enggak bingung lagi mengemas barang-barang dan lain sebagainya.
0: Emang wajib?
1: Wajib dong. Kita kan tinggal di wilayah yang sering terjadi bencana, sehingga hal ini menjadi bentuk kewaspadaan kita terhadap kondisi alam. Jadi kalau seandainya ada bencana, ya langsung ambil tas dan selamatkan diri bersama keluarga.
0: Oh, iya juga ya. Kalau gitu aku juga mau packing, takut ada bencana tiba-tiba.

0: Pukul 18 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan mengumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0464-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Baik pendengar, pukul 18.54 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran sentral Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel karya Abdi Khairi ini bagaikan tetesan embun yang menyejukkan hati, mengangkat kisah Dika sejak kecil hingga dewasa. Pembaca diajak bernostalgia dengan momen-momen sederhana bersama keluarga. Perang bantal, jatuh dari sepeda, hingga makan lesehan di ruang makan kecil yang penuh kehangatan. Berbeda dari kisah percintaan remaja pada umumnya, novel ini menyoroti cinta dalam lingkup keluarga. Lewat perhatian orang tua Dika, kita belajar makna kasih sayang, cara mendidik anak dengan lembut namun tegas, serta pentingnya nilai kebersamaan. Tak hanya itu, perjuangan Dika dalam pendidikan dan lomba juga kesabaran keluarganya menghadapi musibah, memberikan pelajaran berharga tentang pantang menyerah, ikhlas dan juga tabah. Bahasa sederhana yang digunakan penulis membuat cerita terasa dekat dan mudah dicerna, namun tetap syarat makna. Bagai lembut embun dalam cinta bukan hanya bacaan ringan, tetapi juga pengingat bahwa cinta, perjuangan dan kesabaran adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Novel ini cocok dibaca siapa saja yang ingin menemukan kembali kehangatan keluarga dan pelajaran hidup dalam balutan kisah yang sederhana namun menyentuh. Demikian esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast.
4: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
6: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
4: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
7: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan gempa, kemudian daerah yang memang...
8: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
7: Ya, karena bencana saudara-saudara kita di NTT, dan itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat pada saat Menteri Kecipan mengirimkan kepada diri saya menyebutkan bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana baik di Sumatera maupun di NTT, dan respon juga quick ya, respon kok. Nah ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
8: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Bolo Dukau, Manggarai, NTT.
9: Ya, pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang cukup luas. Ya, itu aja. Karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya, Pak ya.
10: Yang rujukan itu
9: rujukannya ke sini ya.
8: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
4: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
11: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
12: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik tentara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
11: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
13: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
11: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
14: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
10: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
15: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
10: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kita briefing.
4: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
6: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
17: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
6: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
17: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
18: Izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Ya.
19: Termohon dua, sama pernyataannya?
18: Sama.
19: Menurut termohon bagaimana?
17: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami Hana Syarif yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami Hana Syarif. Hana Syarif.
20: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar

0: 7 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
1: Informasi dari Satker di Jeddah terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom nusuk pasar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1443 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
0: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan.
3: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah.
4: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan usaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
4: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai +2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
5: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
4: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati

0: dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
1: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings, di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
0: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga 451 triliun rupiah.
2: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
0: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
4: Kenapa?
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
5: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
6: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah Disorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
4: İyi bir takım, organize bir takım.
6: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
4: Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz.
6: Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90, bertemu kembali bersama saya Juwadi Yuwanda di Surabaya sore ini. Kita akan ikuti bersama mimbar agama Katolik bersama Suster Yuli.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Suster Yuli, kita akan membukanya dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, ajarkan kami untuk benar-benar menyadari kerendahan kami dan pakailah kami di dalam segala keterbatasan kami dan ketidaklayakan kami. Nyatakan kekuatan-Mu, hikmat-Mu, kasih-Mu, kemuliaan-Mu yang merendahkan orang-orang congkak dan meninggikan orang-orang rendah. Pakailah kami ya Tuhan, dan nyatakan kepada semua orang bahwa bukan kami, melainkan Engkaulah yang melakukan pekerjaan-Mu, dan kami ini hanyalah alat perpanjangan tangan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita lambungkan lagu, Jadikan Hatiku Istana Cintamu.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Menjadi Perpanjangan Tangan Allah. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salamu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu lalu, bersama Gereja Semesta, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Perayaan ini mengajak kita menghormati Maria yang telah mengambil bagian dan berperan besar dalam sejarah keselamatan umat manusia sesuai rencana dan kehendak Allah untuk menyelamatkan dan membahagiakan umat manusia. Bacaan yang telah kita dengarkan bersama terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama, penginjil Lukas menceritakan kunjungan dan perjumpaan Maria dengan Elisabeth saudarinya. Sebuah perjumpaan yang luar biasa indahnya. Perjumpaan yang melahirkan keselamatan dan kebahagiaan umat manusia seluruhnya.
Bagian kedua berkisah tentang kidung pujian dan doa Maria karena pengalaman akan kehadiran, keterlibatan, dan penyertaan Allah dalam hidupnya. Dalam nyanyian pujian Maria ini, terungkap siapakah hakikat Allah itu sendiri bagi dirinya dan bahkan bagi seluruh umat manusia. Maria bukanlah Allah. Maria juga bukan seorang dewi. Dia adalah seorang manusia biasa. Kehebatan Maria terletak pada kesediaannya untuk bekerja sama dengan Allah dalam seluruh hidupnya. Kesediaan yang sama dituntut dari kita, para pengikut Kristus zaman ini. Para pendengar yang terkasih, mari kita lambungkan lagu Perawan Pilihan Allah.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli, dengan tema Menjadi Perpanjangan Tangan Allah. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati, Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
8: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
7: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
8: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
7: Caranya gimana?
8: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
7: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
8: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
7: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
8: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI melalui drama radio berjudul Kenyang Tidak Harus Nasi, persembahan dari RRI Kupang. Dan selepas itu nanti kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung dalam program Ngobras, ya. Anda bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon 0315345474 ataupun juga bisa melalui WhatsApp atau seluler di 081-33-1-4-9-9-2. Masih menyemarakan gembita peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Kita lanjutkan perjalanan kita dengan mengajak Anda mengikuti salah satu karya terbaik dari rekan-rekan kami seluruh Indonesia di drama radio.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa lapar sekali? Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mau penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes. Kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol yang bisa juga Anda ikuti ya bersama kami melalui line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 14 992. Ngobras, saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol seputar apa sih peran yang Anda ambil kemarin dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ataukah mungkin masih ada agenda-agenda lain yang akan Anda ikuti nanti? Karena setahu saya masih ada tuh namanya Jalan Sehat ya. Ada Fun Bike yang masih digelar dalam beberapa hari ke depan. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Ini dia program Ngobras.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras. Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-14-992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Alea, tahu nggak kenapa setiap tanggal 17 Agustus di kampung kita selalu ramai dengan berbagai lomba?
1: Alea tahu, Ma. Itu kan karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ma.
0: Nah, betul, sayang. Tapi menurut Alea, apakah kemerdekaan hanya cukup dirayakan dengan lomba?
1: Menurut Alea, belum cukup, Ma, kalau hanya dirayakan dengan lomba saja. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan.
0: Kenapa memang?
1: Karena para pahlawan rela berkorban agar Indonesia merdeka, Ma. Pahlawan itu keren banget ya, Ma.
0: Iya, sayang. Benar yang Alea ucapkan tadi. Terus, caranya bagaimana Alea menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur?
1: Alea harus rajin belajar, menjaga kerukunan, tidak mudah bertengkar dengan teman, dan cinta terhadap tanah air.
0: Wah, hebatnya anak mama. Kalau anak-anak Indonesia melakukan itu, berarti kita sudah ikut mengisi kemerdekaan.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan. Mari isi kemerdekaan dengan belajar, berteman dengan rukun, dan melakukan kebaikan setiap hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Satu lagu dari The Groove ya, dengan Kelak Kau Kan Mengerti. Nah, ini dia ya lagunya, sudah kita nikmati bersama malam hari ini di program Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas yang malam hari ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol ya. Kira-kira saya mau tanya nih, arti merdeka buat Anda di usia sekarang ini apa gitu ya. Oke, halo, selamat malam. Ngobras.
1: Ngobras, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seneng kalau kita cerita 17 Agustus. Kapan lagi kita merayakan kalau tidak bulan-bulan seperti ini?
0: Iya, betul.
1: Di tempat kami itu Juli itu sudah membuka apa itu panitia untuk 17 Agustus.
0: Oh, mantap.
1: Jadi kalau enggak begitu enggak mencukupi waktunya karena ada yang kerja, kuliah, sekolah. Jadi kan panitianya macam-macam.
0: Yeah.
1: Nah, di situ oh iya, Mas. Di samping itu, kita memanjatkan doa saudara kami yang ada di Flores yang kena gempa. Mudah-mudahan cepat ditangani dan yang meninggal diterima di sisi Allah. Yang sakit juga cepat ditangani dan cepat sembuh.
0: Yeah. Amin. Bu, kalau boleh tahu nih, kita ngobrol-ngobrol ya. Kira-kira apa sih arti merdeka buat Ibu Titi Damiati di usia sekarang ini? Arti merdeka untuk Ibu di usia yang kepala berapa, Bu? 70 ya, Bu ya? 70 tahun ya?
1: 80
0: tahun ya. Apa arti merdeka untuk Ibu Titi Damiati yang sekarang ini masuk di usia 80 tahun?
1: Ya, kala itu aku masih merasakan bagaimana suka dukanya seorang orang tua kami yang bercerita soal perang kemerdekaan 45 di mana ayahku juga seorang pejuang pahlawan yang gagah berani. Mereka cerita kepada kami juga mendengarkan.
0: Siap.
1: Jadi waktu itu aku juga merasakan bagaimana senangnya, bagaimana suka dukanya perang melawan Belanda kala itu. Dan waktu ayahku sedang perang melawan Belanda, ayahku cerita ibunya sakit keras ada di Tulungagung. Ayahku tidak bisa apa-apa. Akhirnya ayahku melarikan diri, harus berani pulang ke Tulungagung. Ayahku diserbu, ditembak ibu. Aduh, luar biasa. Karena perjuangannya juga doa restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ayahku bisa selamat.
0: Yeah.
1: Maka itu aku kalau mengingat perjuangan seperti itu, bukan hanya di kita aja, di semua bangsa-bangsa Indonesia kala itu sedang berjuang melawan negara, melawan Belanda dan juga melawan bangsa-bangsa yang juga menjajah negara kita.
0: Ya, kalau menurut Ibu sekarang ini, di usia ini, sekarang ini, ya kalau itu kan masa lalu ya. Kalau sekarang ini apa yang ada di benak
1: maka
0: Ibu?
1: Itu sekarang kita, umur kita yang masih muda ini, yang waktu dulu kita masih sekolah mengajar, kita tinggal meneruskan perjuangannya bapak-bapak kita yang sudah dahulu. Kita meneruskan dengan belajar, dengan giat sekali bekerja, pantang mundur, seperti pejuang-pejuang yang dahulu seperti itu. Jadi kita tinggal meneruskan, tidak boleh malas, kita juga harus rajin, tidak boleh kalah. Kalau kita nanti enggak rajin, kita akan dijajah oleh Belanda lagi. Maka itu kita harus berjuang, belajar, sekolah yang pinter, juga bekerja yang pandai. Begitulah, Mas Yul.
0: Kalau Ibu masih sekolah, masih belajar saat sekarang ini, usia 80 ini?
1: Kami tidak sudah belajar, kami istirahat. Kami mendengarkan Ruang Rindu, musik kita di RRI Pro 1. Itu tugas kami di rumah.
0: Oke, baik kalau begitu.
1: Enak ya, Mas Yul, ya.
0: Baik.
1: Kita enak sekali. Terus ambil mendengarkan lagu-lagu, ikut menyanyi dengan Maju. Maka itu kalau aku mendengarkan cerita kisah-kisahnya masa lalu, aku tidak dapat membayangkan, ya memang hebat.
0: Yeah.
1: Dan ini nanti tempat kami juga akan mengadakan kolosal drama satu bapak, yaitu perjuangan melawan Belanda.
0: Yeah.
1: Bagus sekali,
0: baik.
1: Ada bendiranya Belanda.
0: Yeah. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya,
1: terima kasih,
0: Bu.
1: Mas. Semoga kita paling sehat, panjang umur. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati. Ya, oke. Jadi kita harus mengisi kemerdekaan itu cita-cita dan juga harapan. Ya, kalau misalnya Anda sendiri gimana nih? Apakah arti merdeka buat Anda ya? Karena tiap orang tuh pasti punya arti kemerdekaan versi masing-masing. Kalau anak-anak gitu versinya mungkin ditanya apa sih arti merdeka, ya kita harus merdeka biar kita bisa sekolah gitu. Mungkin kalau yang sudah dewasa gitu ya, kita harus merdeka dari penjajahan, artinya tidak boleh gampang menyerah, harus terus bekerja, nah itu dia. Tapi kalau misalnya yang udah usia lansia gitu, apa sih arti merdeka buat Anda? Boleh bergabung bersama kami ya, 0315345474 dan juga 081331494992. Apa sih arti merdeka di usia Anda saat ini?

0: Ya, satu lagu dari Govinda, Pilihlah Aku, sudah kita nikmati bersama malam hari ini ya. Suasana juga masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan jangan lupa besok ya, khususnya untuk Anda yang berada di wilayah Surabaya, besok tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 atau mulai nanti malam ya, tanggal 18 sekarang sampai besok ya, ini akan ada pengalihan arus lalu lintas karena ada peringatan Hari Perjuangan Polisi gitu ya, Polri, di Jalan Polisi Istimewa. Jadi mulai ada peralihan, pengalihan jalur lalu lintas. Oke, kita kembali lagi ke Ngobras malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga. Assalamualaikum. Yeah. Dirgahayu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 merdeka.
0: Ya, yeah, merdeka.
1: Merdeka. Okay. Oh, weng. Oke. Okay. Bang Jo.
0: Siap.
1: Pastikan tadi kan sudah mengulas bahwa arti merdeka bagi kita para pendengar itu apa ya?
0: Di usia Anda, di usia Ibu Wira sekarang, arti merdeka.
1: Arti merdeka bagi saya, oke.
0: Di usia Anda, jadi arti merdeka buat Anda di usia sekarang ini loh Bu Wira. Di usia sekarang ini arti merdeka. Apa gitu ya. Kan tiap orang pasti punya versinya beda-beda. Kalau menurut Bu Wira sendiri kayak gimana?
1: Oke, terima kasih. Kalau bagi saya, arti merdeka bagi saya itu adalah merdeka dalam bebas mengeluarkan pendapat. Kita bebas berbicara tanpa tekanan apapun juga. Dan bebas dari kemiskinan, dari penjajahan. Penjajahan itu kan bisa arti luas ya. Dari kebodohan, dari kemiskinan itu bebas segalanya. Jadi mungkin arti merdeka bagi saya ya, seperti kriteria-kriteria apa yang tadi yang sudah saya sebut.
0: Nah, kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira Ibu bangga nggak jadi Indonesia?
1: Saya bangga banget. Jadi gini, saya bangga menjadi rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Jadi seperti kemarin, ketika mengikuti mulai dari sebelum acara itu, betapa saya betapa bangga, itu merinding banget ya. Suasananya memang lain, itu terasa banget karena ada suasana gempa itu ya. Itu benar-benar saya bangga dengan baju adat yang digunakan oleh para Bapak Presiden, Bapak Presiden ini enggak, petinggi negara, para menteri, Bapak Gibran, seperti itu kan banyak sekali menggunakan begitu keragaman baju adat istiadat yang begitu indah. Jadi itu yang benar-benar saya merasa bangga terlahir di Indonesia, dan saya merasa bangga dengan punya TNI yang hebat, angkatan bersenjata yang hebat. Jadi itu yang benar-benar saya merasakan di situ, bahwa saya menilai bahwa tidak ada negara yang seindah Indonesia pada waktu itu. Saya mengikuti mulai upacara, sedari upacara itu sampai penurunan bendera itu saya ikut tanpa saya mau mengerjakan apa-apa, tuh fokus. Jadi di situ bahwa saya sebagai anak Indonesia, rakyat Indonesia, warga negara Indonesia yang terlahir di Indonesia, benar-benar merasa sangat bersyukur karena kita punya negara yang besar, negara yang begitu indah, negara yang betul-betul merayakan Hari Kemerdekaan yang tidak seindah negara lain. Hanya Indonesia yang pilih Hari Kemerdekaan yang begitu indah, karena kita mengenang bahwa ketika Indonesia merdeka itu ada perjuangan para pahlawan dulu yang berjuang sampai darah penghabisan, sampai akhirnya berkibarlah bendera merah putih tersebut.
0: Ya, oke. Okay, nah, tadi Bu Wira mengatakan bahwa kemerdekaan itu bebas ya, sudah merdeka dari banyak hal ya, termasuk kemiskinan, kebodohan gitu ya. Kira-kira bagaimana kita melawan, bagaimana kita bisa berjuang saat ini untuk melawan kemiskinan dan kebodohan, mungkin dari hal kecil apa Bu?
1: Oke. Kalau untuk kita melawan kemiskinan tersebut, bahwa kita yang ada ini bagaimana kita mau membantu perekonomian Indonesia agar maju pesat, karena apa yang kita punya, skill yang kita punya, jangan kita biarkan saja, tapi kita kelola dengan baik. Semakin kita bekerja untuk satu produk saja, kita ketika-ketika menjalankan, maka pemikiran-pemikiran itu akan terbuka bagi kita. Oh iya, tadi kan saya tidak berpikiran, saya cuma kayak buka PO bihun dan segala macam. Tapi akhirnya saya bergerak dalam sembako. Saya berkembang dalam hari ini, bagaimana untuk menciptakan bahwa kemiskinan itu tidak ada pada diri saya. Dengan itulah saya berjuang dari perekonomian untuk saya bangkit.
0: Artinya kalau untuk bekerja sendiri, ya, bekerja. Artinya terus bekerja gitu ya.
1: Oke, tetap bekerja. Kita nggak boleh malas. Tersenangkan untuk kemajuan sendiri. Kita jangan berhenti belajar, kita jangan berhenti membaca. Hal-hal kita harus...
0: Aduh, terputus ya. Aduh, sayang sekali. Bu Wira terputus, Bu. Tiba-tiba suaranya hilang, ya, hilang. Mungkin karena jaringan selulernya kurang begitu bagus di sana. Baik, terima kasih pendengar. Itu tadi ada beberapa pendapat dari pendengar kita yang mengatakan bahwa kemerdekaan saat ini itu memang kita diajak untuk benar-benar yang keluar dari penjajahan model baru itu. Kalau Bu Wira tadi sampaikan, yaitu adalah melawan kemiskinan, melawan kebodohan gitu ya. Dengan cara apa? Ya, yang pertama, kalau versi Bu Wira sebagai ibu rumah tangga harus giat bekerja untuk meningkatkan kualitas ekonomi dalam rumah tangga gitu ya. Untuk kebodohan mungkin ya kita tidak boleh, walaupun seusia apapun kita, seberapa besar atau apakah kita masih muda atau sudah dewasa, terus banyak belajar, banyak membaca itu. Terima kasih Bu Wira atas partisipasinya. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mimi, apa kabar?
2: Alhamdulillah
0: baik. Sehat ya Bu ya?
2: Sehat, baliknya
0: maju. Alhamdulillah, sehat. Ya, terima kasih. Saya juga sehat, ya.
2: Semoga sehat dan bahagia.
0: Amin, doa yang sama juga, ya. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih soal arti merdeka di usia sekarang, di usia ibu saat ini. Kira-kira gimana, Bu? Apakah tetap sama dengan beberapa tahun yang lalu arti kemerdekaannya atau udah mulai berubah?
2: Kemerdekaan zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Kalau dulu kan pahlawan-pahlawan kita berjuang ya, berjuang dengan
0: angkat senjata.
2: Iya, dengan senjata, dengan tenaga. Dan sesudah ikrar proklamasi itu bangsa Indonesia merdeka. Dalam arti kata, walaupun belum merdeka banget dari penjajah, kan penjajah masih ada di Indonesia, tapi proklamasi diproklamirkan Bung Karno sama Bung Hatta, paling enggak merah putih sudah berkibar.
0: Artinya sudah ada kedaulatan lah ya, walaupun mungkin masih belum banyak terdengar kala itu.
2: Iya, belum terdengar. Nah, kayak sekarang kan medsos banyak. Kalau dulu kan salah satunya media yang untuk menyebarkan proklamasi itu adalah radio yang
0: maju. Betul, ya.
2: Itu nah, setelah Bung Karno memproklamirkan itu, enggak seketika itu semua bangsa Indonesia ngerti. Beberapa jam lewat radio, semuanya ngerti.
0: Terus kalau Ibu melihat nih saat ini, apa sih yang menjadi PR, Bu? Negara kita masih, sekarang udah merdeka belum sih kalau menurut Ibu?
2: Merdeka.
0: Kenapa merdekanya seperti itu? Berarti belum merdeka-merdeka banget. Merdeka seperti apa yang Ibu pandang?
2: Sebenarnya kemerdekaan itu adalah semua harus merasakan, tapi saat ini
0: yang masih dijajah oleh
2: kebodohan dan kemiskinan. Padahal Indonesia ini banyak anak bangsa yang pandai loh, Mas.
0: Yo gitu ya.
2: Banyak, cuman maaf ya, dari pemerintah yang di atas kurang mengapresiasi kepandaian anak-anak bangsa.
0: Jadinya nggak keluar gitu ya?
2: Ya, enggak. Ini cuman kalau semuanya kayak yang nyitain lampu LCD, di sini diabaikan. Tapi setelah dia keluar, baru di sana sukses, dipanggil, buru pulang.
0: Kalau menurut ibu kenapa gitu bisa begitu? Kenapa bisa terabaikan begitu?
2: Karena pemerintahan kita kurang pede ya waktu itu.
0: Iya.
2: Kita tahu 2009 apa 2019 gitu. Anak-anak ITS sudah bisa nyiptain mobil listrik.
0: Betul, mobil listrik.
2: Tapi gimana?
0: Apresiasinya. Iya.
2: Emosi apa gitu loh, tapi kan itu ke situ.
0: Iya. Artinya kurang adanya apresiasi itu yang akhirnya kelihatan, padahal aslinya pinter-pinter ya masyarakat, rakyat kita tuh sebetulnya punya potensi gitu ya.
2: Kurang melek aja orang-orang pemerintahan itu.
0: Iya. Jadi kurang terpublikasi lah ya, sehingga nggak tahu ini ternyata banyak yang jago loh ini, banyak yang hebat loh ini ya, gitu ya.
2: Kayak Pak Vivi di sini nggak dilihat.
0: Akhirnya diakunya di negara luar gitu kan. Iya,
2: bisa bikin pesawat.
0: Iya.
2: Harus.
0: Siap.
2: Pemerintahan kita kurang pede lah dengan kepandaian anak-anak ini.
0: Harusnya pede aja lagi gitu ya. Harusnya kita udah punya mobil listrik sendiri kala-kala itu ya.
2: Betulnya itu. Katanya mobil listriknya anak ITS
0: Dikembangkan, justru malah dikembangkan ya.
2: Sebenarnya harus dikembangkan. Masih yang enggak berhasil menurut pemerintah itu.
0: Kembangkan,
2: saya bisa. Sekarang gembor-gemborkan harus pakai motor listrik. Biar nama lingkungan.
0: Dulu kemana aja gitu ya. Oke.
2: Siap. Dari dulu dituin kayak sekarang. Indonesia bisa lebih baik dari sekarang,
0: Mas. Ya, baik. Tapi kan tidak ada kata terlambat ya, Bu ya. Masih ada harapan kan, Bu, untuk ke sana ya?
2: Itu tergantung sana.
0: Tergantung bagaimana kita bisa mengapresiasi. Ya. Gitu ya.
2: Indonesia lebih baik dari sekarang.
0: Lebih baik dari sekarang. Amin ya.
2: Tergantung dari kitanya,
0: Mas. Betul. Kita sendiri yang bagaimana kita mengapresiasi atau tidak bisa gitu ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak ya Bu Mimi sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Mimi. Waduh, kalau dibilang ini obrolannya berat gak berat. Cuman saya pengen tahu dari sudut pandang Anda. Kira-kira kalau dulu zaman SD ditanya arti kemerdekaan itu apa? Kalau sekarang apa gitu ya? Kalau ibu-ibu mungkin merdeka sembakonya gak naik harganya. Nah. Oke. Kita terima satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam. Ngobras. Iya, selamat malam.
3: Biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesia. Biarpun matahari terbit dari barat, kau tetap Indonesia. Secara yuridis seperti itu, Bang Jo.
0: Nah, sekarang kalau secara pribadi kira-kira
3: merdeka karena belum punya istri.
0: Oh, gitu ya.
3: Ya, betul. Saya akui ya, saya belum merdeka secara pribadi.
0: Emang kalau punya istri merdeka? Bukannya merdeka, kalau punya istri
3: ada yang ngeladeni kalau Bang Obar mau ngopi.
0: Oh.
3: Kalau tidur ada yang nemani, enggak ditemani ruang rindu.
0: Oh.
3: Terima kasih Bang Jo.
0: Ya saya enggak bisa tanya nih ternyata ya. Cukup begitu aja Bang Kobar kalau bicara hanya statement gitu ya. Oke deh. Terima kasih atas statementnya Bang Kobar. Ya, semoga aja segera mendapatkan tambatan hati biar gak sendirian aja ya. Akhirnya masih di ngobrol bareng Juwadi Yuwanda. Malam hari ini kita masih ngobrol seputar arti kemerdekaan di usia Anda sekarang ini seperti apa. Dan harapan untuk Indonesia ke depan juga bagaimana. Kalau tadi mengatakan kita harus merdeka, kurangnya apresiasi. kurangnya apresiasi. Ya, terkadang kita mungkin banyak melihat ya fakta-fakta kenyataan di mana anak-anak bangsa ini sudah mulai mencoba atau sudah mulai menunjukkan keberhasilannya dalam kancah apapun juga, ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan dunia pun sudah mengakui, tapi masih kalah sama yang viral-viral itu sekarang. Nah, apakah bisa kita rubah ya, mengakui dengan, mengakui prestasi anak bangsa, ya, yang viral-viral itu kadang-kadang viral bukan karena prestasi ya, tapi karena sensasi, itu dia yang masih jadi konsumsi umum di masyarakat kita. Apakah kita juga akan sama seperti itu nanti? Ya, kita boleh berikan pendapat Anda. Malam hari ini boleh di line telepon 0315345474. Halo, selamat malam, Ngobras.
4: Ngobras, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Yanti Queen, sehat Oma?
4: Agak sedikit, tapi tidak apa-apa.
0: Baik, boleh kasih pendapatnya kalau gitu. Kalau Oma sendiri melihat, apa sih arti kemerdekaan di usia sekarang ini, Oma?
4: Kalau artinya di usia Oma sekarang ini adalah memang sudah bebas dari penjajahan, tetapi belum bebas dari seperti basmi korupsi, terus basmi kebodohan, basmi kemiskinan, serta kita memberikan contoh yang baik dan positif. Dan seperti saya, lansia ini bisa mandiri, sehat, bugar, mandiri itu bisa tidak merepotkan orang lain dan bisa bermanfaat sedikit saja untuk RT-nya, KRW-nya,
0: lingkungan sekitar bisa, lah ya.
4: Betul, bisa berbagi dengan ikhlas gitu, Bang Jo.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak atas pendapatnya, Mayanti. Sehat selalu ya.
4: Ambruk badannya ini ya, 2-3 hari. Oke.
0: Jaga kondisi Oma, sehat selalu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen ya. Di usia Oma sekarang ini, Oma ingin menjadi sesuatu yang berarti lah, berguna. Walaupun mungkin bukan tenaga tapi pikiran. Bukan apa sumbangsih materi tapi sumbangsih saran begitu ya. Artinya bisa bermanfaat ya di usia-usia senja, di usia-usia di mana kita mungkin orang sedang berjuang untuk mendapatkan predikat, mendapatkan prestasi gitu ya. Mungkin di usia-usia senja menikmati hidup tapi juga apresiasi tetap harus diberikan gitu ya. Baik, mendengar pukul 20:59, gak terasa ini ngobrol-ngobrol kita hampir 1 jam juga nih ya. Untuk Anda yang mau bergabung nanti, kita lanjutkan perjalanan kita malam hari ini di dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dan spesial. Nanti saya akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu Indonesia ya. Lagu-lagu Indonesia ini lagu-lagu tahun 90-an sampai dengan 2000-an. Jadi agak baru ya, lagu-lagu baru. Bukan lagu-lagu yang kenangan karena memang ada harinya sendiri, edisinya sendiri. Untuk hari Selasa ini kita mainkan lagu-lagu Indonesia tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an. Seperti apa? Nanti kita akan informasikan, kita akan putarkan ke ruang dengar Anda.
5: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Malam pendengar, ketemu lagi bersama saya Jody Yuanda. Inilah dia Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini saya akan mainkan lagu-lagu Indonesia tahun 90-an dan sampai tahun 2000-an ya. Kalau tadi sudah ada Air dan Api dari Naif, kali ini ada Club Project dengan Yogyakarta. Untuk Anda yang mau bergabung 0315 3454 dan juga 081 33 1 4 kali 992.

0: Lagu-lagu Indonesia tahun 90-an, tahun 2000-an siap saya putar untuk Anda malam hari ini ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan langsung bisa menuju line telepon kami 0315345474 dan juga di 08133 1 4 9 9 2. Nanti kalau misalnya saya sebutkan ruang rindu, jangan lupa sambung ya dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan. Untuk Anda pendengar setia Pro 1, khususnya pendengar ruang rindu malam hari ini, saya Juadi Yuwanda yang bertugas sampai nanti pukul 23 di program ruang rindu malam hari ini. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Bu Titi Damiati.
1: Assalamualaikum
0: Mas. Oke, monggo.
1: Lagunya saya Berkibarlah Bendera.
0: Lagunya Coklat.
1: Hodra.
0: Liodra, gak bisa dong, kan masih baru. Kalau coklat bisa.
1: Coklat, ya boleh.
0: Coklat. Berkibarlah, itu. Betul ya itu ya?
1: Benderaku.
0: Bendera negeriku.
1: Bendera negeri, ya betul.
0: Oke, soalnya buat siapa?
1: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Supya Saat.
0: Oh, coklat.
1: Juga Ibu Tiara, Ibu Nana, Bu Siti, Bu Mustiati Wibowo, juga Bu Dewi, Bu Pak Idris, Pak John Notamrin. Makasih Mas Jo.
0: Ya Bu, ini lagunya Coklat ternyata enggak ada. Ini all artis aja yang saya mainkan ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ya, makasih.
1: Kami ada lagu-lagu ya, nasionalnya.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Makasih. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam.
2: Luang
0: rindu.
2: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, malam Pak Toto.
2: Selamat malam Bang Jo.
0: Yes.
2: Kalau bongkar Iwan Fals bisa.
0: Boleh, bongkar ya. Sebentar ya, sebentar ya. Saya cek dulu. Oke, selanjutnya buat siapa dulu nih salamnya nih?
2: Ya, salamnya buat Ibu Titi Damiati, Oma Yanti, Bang Kobar, Pak Freddy, Pak Wi, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Bang Kobar, bongkarnya belum bisa ini. Tahun 80-an ternyata iya.
2: Oh, tahun 80-an. Kalau gitu, nah ini aja dari poster pen aja Bang Ju.
0: Yaitu?
2: Ada apa dengan cinta?
0: Ada apa dengan ada apa ya. Dengan cinta? Ada apa denganmu?
2: Iya.
0: Ya, itu ya.
2: Ada apa? Banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ya, makasih Pak Toto ya. Sehat selalu untuk Pak Toto sekeluarga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Abawi.
3: Malam juga.
0: Malam juga. Monggo.
3: Mau request lagunya Wali.
0: Boleh. Yang mana itu?
3: Cari Jodoh.
0: Cari Jodoh.
3: Lagunya spesial buat Tulang Kobar. Dan lagi cari Jodoh.
0: Asli ya ini, asli dia. Asli buat Tulang Kobar, asli ini ya. Dipersembahkan loh ya. Iya. Iya. Langsung dikasih lagu sama Bawi, semangar ini ya. Oke, okay, salamnya buat siapa lagi?
3: Pak Toto, sampai jumpa. Bu Nana, Bu Atik Ramli, Bu Istiwaro, dan Bu Wira.
0: Oke. Okay.
3: Buat masjidnya, akhir nih.
0: Baik, terima kasih buat Abawi, sami-sami ya. Kita nikmati dulu lagunya nih. Ini dipersembahkan untuk Tulang Kobar, katanya begitu ya. Semoga segera mendapatkan jodoh yang amanah, yang sesuai. Amin.

Terima kasih sudah bersama kami malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam saja untuk Anda yang baru ketemu frekuensi 99,2 Pro 1. Dan selamat bergabung untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 melalui audio streaming kami di RRI Digital. Saya Juadi Yuanda mendengar untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita malam hari ini dengan menerima atensi-atensi Anda yang sudah bergabung melalui line telepon on air 0315 3454 dan juga yang akan bergabung melalui line WhatsApp atau seluler kami di 081331-4x992. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami. Terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi malam hari ini. Ada siapakah gerangan? Wah, ada Mbak Rika Herlin. Halo Mbak Rika Herlin. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bintang 14 dari Kangen Band. Waduh, ini sepertinya kok belum masuk ya. Untuk yang tersayang, Warehouse Cafe Giras. Oh iya ya, yang tersayang ya. Di Kalijudan dan seluruh pendengar setia Pro 1, Umi Siti Pasuruan dan kawan-kawan, serta Bang Joy Adi Juanda. Wah, asik banget nama saya diganti Joy. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagunya Saat Indah Bersamamu. Wah, enak ini, lagunya enak.

0: ini. Oke, coba nanti saya cari dulu Pak. Salamnya buat Ibu Wira, Bu Heri, Pak Bu Siti, Bu Titip, Budian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, dan semua pendengar Pro 1. Terima kasih sudah bergabung ya. Kita siapkan dulu lagunya Ungu, Saat Indah Bersamamu. Oke, kemudian juga ada yang bergabung kembali dari WhatsApp, ada Ibu Wati Ramli. Coba kita putarkan suaranya dulu dari Ibu Wati Ramli. Sebentar, tadi mana ya? Oke. Ibu Wati Ramli mana tadi? Oke, ini dia Ibu Wati Ramli. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang Ganda. Aku minta lagu dari dosa ya, tak sanggup lagi. Salamnya untuk Oma yang diguin. Semoga saya terlalu Bu Ina, Pak Heri, Ambi Wandi, Aba Awi, Mas Ali, Ma Bandi, Bang Gobar, Mas Ali, Pandang Umur, Merdeka Mas.
0: Ya, terima kasih, Abu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga, abangku.
0: Ya, silakan.
2: Dari Noah, bang, ayah.
0: Noah. Lagu
2: ini buat Aba Awi.
0: Gak bisa, bang. Ini tadi sudah ada Peter Pan ini.
2: Waduh, aku berikan Aba Awi karena aku dikasih lagu.
0: Iya, betul. Masa lagunya Peter Pan sama Noah kan sama orangnya? Bandnya sama.
2: Kalau gitu, Noah gak bisa ya. Ya, berarti Noah gak bisa. Kalau, apa namanya? Dari yang dinyanyikan Fanny Fabiola, coveran boleh bang?
0: Gak boleh, yang asli aja.
2: Yang asli. Kalau yang asli, carikan dari itu aja. Siapa itu? ST12. Saat-saat terakhir.
0: Saat terakhir aja ya. Oke. Okay. Oke, okay, ya, silakan salamnya buat siapa?
2: Ada Bawi, ada Bu Wati Ramli, Bu Dewi, Mas Bandi, Mama Yu, Bu Titi Damayanti, Nengoping Yanti Queen, Bu Nana. Ini biasa masih ini Pak Idris masih nanti ini. Ya. Oh, saya kemarin dapat salam-salam balik buat Pak Budi Kaltara.
0: 5 orang aja loh, Bang. Yo.
2: Ya, ya, kurang satu aja. Pak Mul.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Ya. Kita nikmati lagunya ya. Peter Pan, Ada Apa Denganmu?

0: Bill, kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong. Saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu. Tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang, berarti menghormati Indonesia.
1: Betul, sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Rosa dengan Tak Sanggup Lagi, sudah kita nikmati bersama ya. Masih di program Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo Ibu Nani, apa kabar? Ibu Nani ini adalah tetangganya Bu Wati Ramli. Tuh, ya kan? Ari Lasso, arti cinta. Salamnya buat semua pendengar setia Perus 1, buat Mas Jonya semoga sehat-sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya, ya. Hati-hati, terima kasih. Ngapain? Gak usah ikut nyanyi ya. Oke, Ari Lasso. Coba saya cek dulu, ada kok ini Ari Lasso. Arti cinta, itu dia. Sudah cukup ya. Iya, baik ya. Ini ada musisi dalam studio. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Oma Yanti.
1: Ya, Bang Jo.
0: Ya.
1: Bisa request judulnya itu, ini medley ya, ada Rayuan Pulau Kelapa, ada Kolam Susu dari Satu Indonesiaku, atau yang ada Tantowianya, Yudhika.
0: Judulnya apa itu? Judul lagunya sama Satu Indonesiaku.
1: Satu Indonesiaku.
0: All artis.
1: Iya betul, all artis.
0: All artis. Oke. Okay. Bisa. Salamnya buat siapa, Oma?
1: Buat semuanya. Ya, Bang Jo ya. Karena ingin berpartisipasi. Terima kasih Bang Jo ya.
0: Iya, yeah, Oma. Selamat malam, istirahat ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ya, itu tadi Oma Yanti Queen ya, berpartisipasi. Walaupun kondisinya kurang sehat, tapi ikut berpartisipasi. Ya. Sama kayak lomba-lomba-lomba itu, ya harus berpartisipasi. Untuk menyemarakkan, apa sih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jo.
0: Waalaikumsalam, Bu Ira. Ya, Bu Ira.
2: Saya request lagu Simfoni Hitam.
0: Simfoni Hitam. Serina Munaf.
2: Dari, iya benar.
0: Betul. Siap, bisa.
2: Ya, salamnya untuk Oma Yanti Queen. Semoga pulih lagi suaranya, kondisi kesehatannya, biar suaranya seksi kayak seperti biasanya.
0: Aize. Ya, amin.
2: Iya, amin. Untuk Bu Wati juga, kalau udah dengar suara Bu Wati gitu, pasti kita merasa sedih juga. Bu Wati cepat sembuh ya, Bu Wati tetap semangat. Jangan lupa minum obat, jangan lupa kontrolnya. Pokoknya sehat-sehat terus bersama sekeluarga. Terus untuk Mama Yu, ada lagi Bu Elizabeth. Terus berapa salamnya?
0: Biasa 32 aja, oh, ya enggak oh, dong.
2: Alhamdulillah, 81 kita salam ya. Untuk Pak Mariono salam balik juga.
0: Okay.
2: Terus untuk tetangga Bu Istikaro. Aduh, sungkan. Pokoknya untuk semua para, Mas Bandi.
0: Yeah.
2: Untuk pendengar yang lain, berhubung kita salamnya 81 orang. Terima kasih, sehat semua untuk semuanya, untuk Bang Jo. Yeah. Terima kasih Bang Jo.
0: Yeah, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ada nemu? Nggak ada ya. Nanti kita coba dulu ke WhatsApp, ada Ibu Sri Suhartini. Halo Ibu Sri Suhartini, apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagunya Naf yang di request Ang ya. Selanjutnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumi, Abu Nur, Fadilah, Bu Mimi, buat Mas Jonya, terima kasih ya. Untuk Ibu Sri Suhartini, lagunya ada, sudah saya siapkan ya. Baik, untuk Anda pendengar yang mau bergabung, baik itu telepon on air maupun juga off air. Off air gimana caranya? Off air itu maksudnya lewat WhatsApp ya. WhatsApp ataupun juga mungkin telepon WhatsApp, telepon seluler, boleh. Semua boleh dicoba. Asalkan tahu passwordnya. Kalau saya bilang Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Satu lagu dari All Artists ya. Ini ada Raisa Aril, Momo, Gaf Afgan, Gita Gutawa, Marcel, dan masih banyak yang lain ya. Satu Indonesiaku. Terima kasih buat Oma Yanti Queen yang sudah request lagu ini. Dan coba saya akan terima atensi Anda kembali. Ada Ibu Dinda Sofia. Dinda Sofia, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Bu Dinda.
1: Selamat malam, Bung Jo.
0: Siap, silakan Bung Dinda, sehat ya, Bu?
1: Agak-agak trouble nih, Bung Jo.
0: Apanya?
1: Biasa bapil.
0: Oh, iya. Oke, semoga cepat
1: ya,
0: sembuh.
1: Ya, begitulah, udaranya kurang bersahabat gitu.
0: Oh ya, baik. Kalau pengen bersahabat nanti diajak nongkrong bareng biar jadi sahabat ya, udah.
1: Sepertinya begitu di angkringan iya. Gitu ya di Yogyakarta gitu.
0: Nah, nanti kan jadi sahabat nanti. Ya. Oke. Silakan Bu Dinda, mau request lagu apa ini?
1: Oke. Malam ini lagu mancanegara ya, Kak? Apa
0: lagu
1: Indonesia?
0: Lagu Indonesia dong, lagu Indonesia.
1: Oh, iya ya. tahunnya? Tanya dulu tahunnya daripada salah.
0: Tahun 90-an sampai tahun 2000-an.
1: 90 sampai 2000-an. Dari Bumerang boleh?
0: Boleh. Yang mana tuh?
1: Yang Berita Cuaca.
0: Berita Cuaca. Boleh, ditunggu. Soalnya buat siapa? 5 orang aja?
1: 5 orang ya. Pastinya doa terbaik untuk Bung Jo dan ucapan terima kasih untuk jalurnya dapat malam ini. Dan menyapanya antaranya untuk... Ibu Wati Ramli ya, selamat malam. Ada juga siapa? Mas Ali. Ada juga siapa lagi kah? Opa Dandit ya, juga selamat malam juga untuk ibu ibu siapa? Ibu Wira ya. Dan sudah 4 ya, satu lagi untuk siapakah? Coba lagi ya, Bung Jo. Bang Kobar ya, Bang Kobar, selamat malam. Oke, next time deh untuk yang lainnya, Bung Jo.
0: Ya, siap.
1: Lagunya ada?
0: Lagunya ada, sudah saya siapin. Ada.
1: Oke, kalau gitu dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Baik, selamat malam. Bye-bye. Ibu Dinda ya. Simfoni, sebentar. Ini ada yang request Simfoni Yang Indah, kalau tidak salah begitu ya. Selamat malam Ibu Yani Jaya, apa kabar Ibu? Sehat selalu untuk Ibu ya. Request lagunya Simfoni Yang Indah. Selanjutnya buat Ibu Hartini, Pak Wandi, Mas Ali, Bu Ani Esther, Oma Yanti, Ibu Siti. Untuk semuanya salam merdeka. Wai. Terima kasih Bu. Kirim logo nih, logonya bagus banget. Logonya gambar Garuda, terus ada bendera merah putihnya, keren ya. Terima kasih ya Bu, sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Simfoni Yang Indah Once Michael. Oke, saya siapkan dulu lagunya. Yang mau bergabung on air boleh ya, 0315345474, 0813314992. Untuk ada yang mau bergabung silakan. Halo, apa kabar Ibu Nur Fadila? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Requestnya Beragi Yang Janji. Kemudian salamnya ini buat Ibu Wira, Bu Istikaro, Bu Dewi, Bu Sri Hartini, Ibu Wati Ramli, dan semuanya saja. Salam bahagia selalu untuk penyiar yang bertugas malam ini. Terima kasih. Ya, sehat selalu ya buat semuanya saja sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja Anda berada. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Sudah on air nih. Ya, suaranya mana ini? Halo. Ternyata tidak ada suaranya. Kita tutup dulu berarti ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Pak Bambang.
2: Iya.
0: Ya.
2: Masih ada kita-kita.
0: Masih ada kita-kita, lagunya siapa itu, Pak?
2: Helen Suparinga.
0: Lawan berapa itu, Pak?
2: 90.
0: Bentar, kayaknya kalau enggak keluar nih, masih ada kita-kita ya. Helen ya Pak ya?
2: Ya.
0: Bentar, masih ada kita-kita. 88 Pak. 88.
2: Ini aja. Salahkah aku? Apa itu? Tuan bersih apa?
0: Yang mana Pak? Saya nggak tahu.
2: Salahkah aku? Iya.
0: Salahkah aku? Pampers ada tak Pak? Sebentar. Pampers salahkah aku ya? Sebentar. Pampers salahkah aku? Ini tahun berapa ini? Oh nggak ada Pak ini Pak. Tahunnya ya nggak ada lah lagunya nggak ada tahunnya mulai ketemu. Iya.
2: Apakah ada bedanya?
0: Apakah ada bedanya itu? Apakah ada ini katanya bisa nih sebentar ya. Ebit. Oke ini ada nih Pak. Tahun 93 kalau yang ini.
2: Ya, boleh ya?
0: Boleh dong.
2: Ya udah untuk semuanya.
0: Itu aja Pak Bambang, selamat malam, terima kasih. Apakah ada bedanya dari Kang Ebit GAD gitu ya. Aduh. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati lagu-lagu enak malam hari ini pilihan Anda ya. Range tahunnya dari tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Joe Adi Juanda.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri,

dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0816-0457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami. Berita cuaca dari Bumerang sudah kita nikmati bersama ya. Dan terima kasih saja untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya hingga menit ke-31 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Iya, ada Ibu Nana ini malam hari ini ingin berbagi suara. Berbagi suara, bukan berbagi rindu memori lewat lagu, bukan ya. Ibu Nana, coba. Ibu Nana mana tadi? Bu Nana, di mana? Oh, oke. Bu Nana, ruang rindu.
1: Assalamualaikum, ruang rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Requestnya Giring Niji, arti sahabat. Salam sehat, semangat buat Mas Jebet Pepe, Mas Asaba Awi, Bang Kobar, Pak Mul, Pak Wandi, Mas Ali Sakti, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Musdiati, Bu Hartini, Mama Yu, Bu Dewi, dan semuanya. Semoga selalu sehat. Ibu Yuni Solotiko, Bu Istiharo, sehat juga ya. Makasih Mas Jo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nana, terima kasih. Bu Kustia, halo Bu Kustia, apa kabar? Ibu Kustia, halo ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Matahariku dari Agnes Mo. Nika, ya. Soalnya buat Ibu Wira, Bu Istikara, Bu Siti, Mas Ali, Bang Kobar, Bu Siti, Mas Jo, sehat semangat, terima kasih ya. Terima kasih juga buat Ibu... Ibu Kustia. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mimi. Yo. Iya. Saya sehat, Ibu. Suaranya putus-putus.
2: Halo.
0: Halo. Halo, Bu. Halo, halo.
2: Di Keardila.
0: Boleh. Yang mana, Bu? Suara hati. Masa?
2: Gak percaya. Gak percaya.
0: Aduh. Ya, gak ada isi deh. Gak ada di Keardilanya dalamnya.
2: Langsung.
0: Langsung drama Korea. Salamnya buat siapa?
2: Yang miss call, makasih. Semoga sehat. Tadi Bu Nana, Bunda Kusia, terus Mama Yo, Teddy Hinda tadi ya. Terus ada semuanya deh yang lagi mantau. Kalau semuanya yang lagi mantap.
0: Alah, begum pisan.
2: Kalau yang sudah sehat.
0: Alah. Iki ngomong apa terusan? Bingung karepe dhewe.
2: Buat Mas Jati Juanda.
0: Ibu.
2: Semoga diparingi sehat, rezeki barokah melimpah.
0: Amin.
2: Dan berbahagia bersama.
0: Amin.
2: Tuhan. Terima kasih Mas Jati.
0: Sami-sami. Makasih. Waalaikumsalam Ibu Mimi dari Rungkut, Surabaya. Lanjut lagi ya. Saya mainkan satu lagu kali ini yang di request tadi. Ada Beragi dengan Janji. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasinya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motivasi hari ini.
2: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar, kayaknya sudah tidak bisa lagi kita teruskan. Waduh, kayaknya tidak bisa diteruskan ya. Sepertinya waktu jualan memisahkan kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Ibu Nur Fadila, terima kasih ya. Pak Setiawan Mujari, terima kasih. Mohon maaf lagunya belum bisa terputar karena keterbatasan waktu. Lagunya Widuri juga belum bisa, Pak. Kemudian dari Mas Fajar juga, selamat malam. Mohon maaf lagunya juga masih belum bisa terputar. Kemudian selamat malam juga untuk Ibu Yuni Nyima Ahe Mas Cu ya. Terima kasih Bu Yuni dari Solotigo. Saya Juwadi Yuanda, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Dan lagu terakhir ini saya bingkiskan untuk Ibu Nani yang tadi sudah menunggu ya. Lagu dari Ari Lasso, judulnya adalah Arti Cinta. Saya Juwadi Yuanda pamit, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sampai jumpa.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 089-616-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alea, tahu nggak kenapa setiap tanggal 17 Agustus di kampung kita selalu ramai dengan berbagai lomba?
1: Alea tahu, Ma. Itu kan karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ma.
0: Nah, betul, sayang. Tapi, menurut Alea, apakah kemerdekaan hanya cukup dirayakan dengan lomba?
1: Menurut Alea, belum cukup, Ma, kalau hanya dirayakan dengan lomba saja. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan.
0: Kenapa memang?
1: Karena para pahlawan rela berkorban agar Indonesia merdeka, Ma. Pahlawan itu keren banget ya, Ma.
0: Iya, sayang. Benar yang Alea ucapkan tadi. Terus, caranya bagaimana Alea menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur?
1: Alea harus rajin belajar, menjaga kerukunan, tidak mudah bertengkar dengan teman, dan cinta terhadap tanah air.
0: Wah, hebatnya anak mama. Kalau anak-anak Indonesia melakukan itu, berarti kita sudah ikut mengisi kemerdekaan.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan. Mari isi kemerdekaan dengan belajar, berteman dengan rukun, dan melakukan kebaikan setiap hari.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Bill, kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong, saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu, tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang berarti menghormati Indonesia.
1: Betul. Sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: angkasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku,

0: budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap hari baru adalah sebuah lembaran kertas putih bersih. Dan engkaulah satu-satunya penulis yang memegang pena untuk menentukan jalan ceritanya.

Pendengar, dengan demikian Selasa sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara melegarkan siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Ditemani oleh Hasna pendengar mengawali perjalanan Tuban pagi ini, kami hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi. Dan program Mutiara Pagi edisi hari ini pendengar kami hadirkan Murad Al-Quran untuk Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah kami hadirkan lagu religi untuk Anda ya. Dan kesempatan pagi hari ini pendengar asa menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 0356 8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851 9626 4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, sembari nanti Anda juga bisa gabungan barengan sama Hasna berbagi informasi traffic ataupun juga cuaca di tempat Anda pendengar ya. Pagi hari ini nanti jam 6:30 Anda sudah boleh gabungan, karena nanti setelah ini kita akan ikuti tepat pukul 6 nanti ya, ada warta pagi yang akan menemani aktivitas Anda bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami hadirkan untuk Anda Murad Al-Quran pendengar surah ke-28 di dalam Al-Quran. Ya, ini merupakan surah Al-Qasas pendengar yang berarti kisah-kisah. Surah ini terdiri dari 88 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Tuban.

Kurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Sari berita, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur menerapkan langkah mitigasi karena Jawa Timur masuk dalam wilayah lempeng aktif. Masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi, menyusul gempa berkekuatan lebih dari 7 magnitudo yang kembali melanda wilayah tersebut. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kita buka kabar pertama pagi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur menerapkan langkah mitigasi karena Jawa Timur masuk dalam wilayah lempeng aktif. Ani Asana melaporkan.
2: Jawa Timur masuk dalam wilayah lempeng aktif dunia bencana gempa, sehingga kejadian tersebut bisa datang sewaktu-waktu. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim menerapkan berbagai mitigasi agar masyarakat siap selamat bila mana terjadi gempa bumi. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, adapun berbagai mitigasi yang dilakukan adalah membentuk desa tangguh bencana atau destana, pesantren tangguh bencana atau pestana, maupun Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB.
3: Untuk mengantisipasi potensi gempa tersebut, salah satu upaya yang sudah kita lakukan di BPBD adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, pelajar, maupun teman-teman di organisasi. Salah satu kegiatannya adalah pembentukan destana kepada masyarakat. Lalu juga ada SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana untuk di sekolah-sekolah.
2: Berdasarkan data stasiun BMKG Geofisika wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, mencatat 7.562 kejadian gempa bumi sepanjang tahun 2025. Data spesifik tersebut terekam secara nasional dan regional oleh BMKG untuk menunjukkan tingginya aktivitas kegempaan di zona subduksi selatan Jawa. Ani Hasana melaporkan.
0: Mendengar, masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi menyusul gempa berkekuatan lebih dari 7 magnitudo yang kembali melanda wilayah tersebut. Oni Arianto melaporkan.
4: Masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah yang telah terdampak bencana alam gempa bumi, perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi menyusul gempa berkekuatan lebih dari magnitudo 7 yang melanda wilayah tersebut. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengatakan gempa besar bukan pengalaman pertama bagi masyarakat, terutama warga masyarakat Flores, NTT. Menurut Amin Widodo, Selasa siang rangkaian gempa tersebut seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyesuaikan pembangunan dengan karakteristik ancaman gempa.
5: Kalau apa yang harus dilakukan, mestinya ini bukan pengalaman yang pertama di Flores. Jadi ini sudah berulang tahun berapa ya, 92, tahun 2021, gempa lebih besar dari 7 itu sudah berulang. Nah, mestinya mereka itu, pemerintahnya, masyarakatnya sudah harus menyesuaikan dengan gempa 7 tadi, lebih dari 7. Jadi bangunannya harus kuat, lebih mengikuti standar.
4: Amin Widodo juga menyebut kerusakan atau runtuhnya bangunan akibat gempa menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur. Masyarakat dan pemerintah dinilai harus belajar dari kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Amin Widodo menekankan kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat menghadapi bencana alam. Pemerintah juga perlu memastikan infrastruktur, rumah, serta sistem pendukung lainnya yang dipersiapkan untuk menghadapi gempa besar. Oni Arianto melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, masyarakat Indonesia yang kuat dan hebat saat ini dinilai harus memiliki kemandirian ekonomi. Selengkapnya disampaikan Farida Usnia.
6: Founder, Santripreneur, Akademi Nusantara, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan, menilai masyarakat Indonesia yang kuat dan hebat saat ini harus memiliki kemandirian ekonomi selain ditunjang pendidikan dan dakwah. Hal ini dapat dikembangkan lewat pondok pesantren yang tidak hanya mengembangkan aspek keagamaan, tetapi juga pemberdayaan pembangunan ekonomi pesantren keumatan. Karena itu, lanjut Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan, pondok pesantren harus menjadi pusat solusi bagi masyarakat.
7: Solusi kesehatan, solusi keagamaan, solusi menjawab masalah kehidupan, termasuk menjadi solusi di dalam ekonomi. Nah, ketika pesantren itu membangun satu kekuatan ekonomi, kemandirian ekonomi dengan membangun usaha-usaha di pesantren, maka di situ akan terserap tenaga kerja. Dan ini yang disebut oleh bahasanya para politikus itu adalah penyerapan tenaga kerja.
6: Sementara itu, salah satu pekerja muda sekaligus pelaku UMKM Kabupaten Sidoarjo yang bergerak di sektor makanan, Imam Syafi'i mengatakan memilih mandiri membuka usaha kuliner di usianya yang masih muda usai berhenti menjadi karyawan di minimarket.
8: Kerja di salah satu minimarket Indomaret selama 7 tahun, habis itu kayak apa ya, banyak peluang gitu loh, banyak peluang. Kebetulan saya suka masak, suka dunia kuliner, jadi saya coba-coba lah kok berjalan gitu loh.
6: Kemandirian Imam Syafi'i dalam bisnis kuliner saat ini membuahkan hasil. Perekonomiannya meningkat, bahkan memiliki banyak karyawan. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, Panitia Muktamar ke-35 NU di Kabupaten Jombang memperluas layanan kesehatan dengan menyiagakan 17 titik pos kesehatan pendukung bagi peserta yang hadir pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ana Kusuma melaporkan.
9: Panitia Muktamar ke-35 NU memperluas layanan kesehatan bagi para peserta yang akan hadir di Kabupaten Jombang pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Selain menyiapkan 3 pos kesehatan di sekitar lokasi Muktamar, panitia juga memetakan sedikitnya 17 titik pos kesehatan di sejumlah rest area pada jalur kedatangan peserta dari berbagai daerah, termasuk melalui bandara, stasiun, dan juga jalur darat menuju Kabupaten Jombang. Koordinator Bidang Kesehatan Panitia Muktamar ke-35 NU, Zulfikar Asad atau Gus Ufi, menyampaikan bahwa pola pelayanan kesehatan diperluas sejak peserta mulai melakukan perjalanan menuju Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemetaan sementara, terdapat sekitar 11 titik pelayanan di rest area, jalur dari arah Semarang menuju Jombang, serta 6 titik dari arah timur menuju Kabupaten Jombang.
10: Alhamdulillah untuk di lingkup Muktamar, area Muktamar sudah siap, karena didukung oleh baik RSUD Jombang, Ploso, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Arsinu. Nah, sekarang kita karena mengingat peserta berangkat atau berasal dari berbagai daerah, maka masukan dari SCUC, kita juga mempersiapkan mulai dari kedatangan di bandara, stasiun, dan juga beberapa rest area yang mengarah ke Jombang.
9: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, turut menyampaikan bahwa Pemkab Jombang saat ini terus memperkuat koordinasi dengan panitia lokal untuk memastikan berbagai kebutuhan peserta muktamar dapat dipenuhi dengan baik.
11: Kesehatan, terus pintu masuk belakangan, itu aksesnya harus dari 5 meter, itu juga kemarin pemerintah desa minta bantuan ke pemerintah daerah. Dan alhamdulillah sudah kita lakukan komunikasikan sesuai dengan kewenangan yang ada di masing-masing itu. Sesuai dengan kesepakatan, diharapkan lebih cepat lebih baik.
9: Pemerintah Kabupaten Jombang dan Panitia Muktamar ke-35 menargetkan bahwa seluruh fasilitas pendukung sudah siap untuk digunakan oleh para peserta sebelum pelaksanaan dimulai. Finalisasi titik pos kesehatan, tenaga medis, serta mekanisme pelayanan juga masih terus dikoordinasikan dengan berbagai pihak. Anu Kusuma melaporkan.
0: Jelang maraknya agenda pawai budaya pada bulan Agustus, petugas gabungan di Kabupaten Kediri resmi memperketat penggunaan sound system. Ayu Citra melaporkan.
12: Menjelang maraknya agenda pawai budaya pada bulan Agustus, petugas gabungan di Kabupaten Kediri resmi memperketat penggunaan sound system dengan menerapkan kebijakan baru yang dituangkan dalam surat edaran SE nomor 200.1.3.1/19/418.62/2026 tentang penggunaan sound system pengeras suara di wilayah Kabupaten Kediri yang ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2026. Adapun aturan baru ini mengatur batas kebisingan di masing kendaraan, jam operasional hingga kewajiban penyelenggara demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Kabak Ops Polres Kediri melalui Kasat Intelkam Polres Kediri AKP Rengget Tera yang mengatakan bahwa petugas tidak melarang pelaksanaan agenda publik di tengah masyarakat. Tapi yang harus ditekankan adalah acara ini dapat diadakan dengan menjunjung tinggi Kamtibmas.
13: Peredaran miras atau mabu-mabuan terutama dari peserta. Mudah-mudahan ke depan kegiatan dari masyarakat tetap meriah ya. Nah, tentunya aturan harus dilaksanakan.
12: Terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kaleb Untung Satria Wicaksono mengatakan bahwa Pemkab Kediri juga menerapkan batas dimensi kendaraan pengangkut sound system, yakni lebar kendaraan beserta perangkat audio maksimal 3 meter dengan ukuran paling tinggi 3,5 meter dari permukaan jalan atau tidak boleh melampaui kabel listrik yang membentang di ruas jalan.
14: Yang mengajukan belum ada kita untuk rekomendasinya, karena mereka tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal, tahap akhirnya akan diizinkan sampai yang dikeluarkan dari ya kepolisian sesuai dengan undang-undang.
12: Diharapkan dengan acara ini maka masyarakat bisa memperingati HUT RI dengan suasana yang aman, tenang dan juga nyaman. Ayu Citra melaporkan.
0: Angka perceraian di Kabupaten Lamongan hingga Juli 2026 masih tinggi. Faktor ekonomi dan media sosial menjadi pemicunya. Farin Regi melaporkan.
15: Persoalan ekonomi masih menjadi faktor utama tingginya angka perceraian di Kabupaten Lamongan. Perubahan pola pikir, penggunaan medsos, kecemburuan, hingga komunikasi dengan orang dari masa lalu turut menjadi pemicu konflik rumah tangga. Panitera PA Lamongan, Mazir, data dari Pengadilan Agama Lamongan mencatat sepanjang tahun 2025, terdapat 2.902 perkara perceraian yang telah diputus. Sebanyak 2.219 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan istri, sedangkan 683 perkara berupa celak terai yang diajukan suami. Hingga Juli 2026, terdapat 1.683 perkara perceraian yang telah diputus, terdiri atas 1.294 cerai gugat dan 389 cerai telak.
16: AB itu kan termasuk komunikasi ya, yang bisa berjalan lancar, juga bisa berjalan ngadat, tapi kalau ngadat itu karena tidak dihiraukan. Tapi kalau lancar, terlalu dihiraukan, akhirnya timbul curhat. Dari curhat itu, membandingkan antara penghasilan suaminya si A dengan suaminya sendiri, kok jauh. Nah, akibatnya selalu membandingkan-bandingkan, timbulnya percekcokan.
15: Menurut Masir, menjaga komunikasi menjadi kunci menghadapi perubahan zaman dan berbagai tantangan rumah tangga. Persoalan ekonomi, kecemburuan, perubahan pola pikir, dan pengaruh medsos perlu disikapi dengan baik agar konflik tidak berkembang menjadi perceraian. Farin Raki melaporkan.
0: Sementara itu, Pengadilan Agama di Kabupaten Tuban mencatat ribuan perkara perceraian didominasi oleh cerai gugat. Informasinya disampaikan Witra Adila.
17: Pengadilan Agama Kabupaten Tuban mencatat angka perceraian di tahun 2026 ini mulai dari Januari hingga Juli. Tercatat sebanyak 2.172 perkara dan itu didominasi oleh cerai gugat. Hal itu disampaikan oleh Panitera Muda Permohonan PA Tuban Wawan. Bahwasannya sejauh ini kasus cerai gugat ini banyak sekali diajukan oleh para istri sebanyak 1.317 perkara. Sementara untuk kasus cerai talak sebanyak 537 perkara. Berdasarkan data dari pihak pengadilan, tingginya angka perceraian ini mayoritas dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan faktor ekonomi keluarga.
18: Cerai gugat ini 1.317.
19: Kalau cerai talak?
18: Cerai talak 537 perkara.
19: Itu di tahun 2026 ya Pak ya?
18: Ya, yang tahun ini.
17: Sebagai bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya, jumlah perkara yang tercatat di periode yang sama di tahun 2025 hanya sebanyak 1.920 perkara. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus perceraian di Kabupaten Tuban pada tahun berjalan ini. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, keluarga memegang peranan paling penting dalam membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus atau ABK agar mampu beradaptasi di lingkungan sosial maupun sekolah reguler. Informasi yang disampaikan Cantia.
20: Keluarga memegang peranan paling fundamental dalam membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus agar mampu keluar dari rasa minder dan beradaptasi di lingkungan sosial maupun sekolah reguler. Pentingnya dukungan keluarga ini ditekankan oleh para praktisi pendidikan dan pemerhati anak. Praktisi pendidikan sekaligus orang tua anak istimewa, Ida Sri Astuti, MPD, menyampaikan bahwa tantangan terbesar bagi orang tua bukan rasa minder pada anak, melainkan keterkejutan di awal yang merupakan hal wajar ketika menerima anugerah anak istimewa.
21: Sebenarnya lebih ke diri sendiri sih, jadi bagaimana kita menyikapi
3: diberikan anugerah anak yang istimewa ini, bagaimana kita memberikan pendidikan, memberikan pola asuh, dan juga memberikan fasilitas bagi anak kita agar nanti dia mendapatkan hak yang sama, entah itu baik di bidang akademik maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi intinya sebagai orang tua, jangan berkecil hati, kita support apapun itu, selama kita mampu dan berusaha, insya Allah pasti ada jalan bagi anak-anak istimewa ini.
20: Senada dengan hal tersebut, guru PK dan pengurus kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri Ainur Afriko SPSI menegaskan bahwa penerimaan dan dukungan dari orang tua adalah fondasi nomor satu. Ia juga mengingatkan agar orang tua tidak menyembunyikan anak berkebutuhan khusus karena hal tersebut merupakan indikasi penolakan yang justru memperburuk mental anak.
21: Nomor satu penerimaan dari orang tua, terus kemudian support dari orang tua. Tidak usah anak berkebutuhan khusus, anak yang biasa aja kalau sama orang tuanya itu diabaikan, dia tingkat rendah dirinya juga tinggi mas, takut gini gitu. Tapi kalau sudah diyakinkan sama orang tuanya, oh kamu seperti ini, ibu bangga sama kamu, apapun kemampuan kamu, apapun kekurangan kamu, kita bisa menerima, itu anak pasti muncul. Tapi kalau sebaliknya, anaknya disembunyikan, tidak boleh orang lain itu tahu, itu kan sudah indikasi kalau orang tuanya menolak. Nah itu mas, memang yang pertama itu dari orang tua. Baru nanti kalau di sekolah, bagaimana cara biar temannya itu tidak menertawakan kekurangan temannya, yang dia temannya seperti ini.
20: Para praktisi pendidikan berharap para orang tua di luar sana tidak lagi ragu memberikan dukungan penuh. Dengan penuh kasih sayang dari keluarga, para anak berkebutuhan khusus yakini akan tumbuh menjadi pribadi yang berdaya, berani bermimpi, dan siap menghadapi dunia luar tanpa rasa minder. Chandianov melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini mendengar, Persebaya mulai mengalihkan fokus ke persiapan kompetisi resmi setelah menuntaskan rangkaian pramusim. Tim pelatih akan meningkatkan intensitas latihan untuk mematangkan kondisi fisik, mental, dan stamina pemain sebelum kompetisi dimulai. Agustin Irdiani melaporkan.
22: Pasca menjalani rangkaian turnamen pramusim hingga laga persahabatan internasional, Persebaya kini mengalihkan fokus pada pembenahan internal sebelum kompetisi resmi dimulai. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut peningkatan kondisi fisik menjadi salah satu prioritas dengan intensitas latihan yang ditingkatkan secara bertahap. Selama pramusim, Tavares membagi menit bermain bagi seluruh pemain agar mendapatkan kesempatan sekaligus menjaga kondisi fisik mereka. Menurutnya, pembagian menit tersebut menjadi bagian dari proses melihat kesiapan dan performa setiap pemain.
23: We need to improve our physical condition. Okay, be more intense and aggressive, more.
22: Saat ini kita perlu meningkatkan kondisi fisik kita, lebih intensif dan lebih agresif, lebih banyak waktu. Kita tidak memiliki pemain untuk memainkan terlalu banyak waktu, hanya 45 menit, 30 menit. Jadi stamina, kondisi fisik, kondisi mental, emosi, kontrol bola keluar akan menjadi fokus tim. Memasuki tahap persiapan berikutnya, ia tidak ingin hanya meningkatkan stamina pemain, tetapi juga kondisi mental dan juga kemampuan mengontrol emosi selama pertandingan. Fokus pemain dalam berbagai situasi permainan juga menjadi perhatian, termasuk ketika bola keluar maupun juga perubahan situasi secara cepat. Ia juga memastikan proses pemulihan pemain juga menjadi bagian penting dalam persiapan. Tim pelatih akan memantau kondisi pemain setelah menjalani rangkaian pertandingan, termasuk mereka yang mengalami cedera, untuk memastikan kesiapan menghadapi laga selanjutnya. Agustin Nirdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar, setelah tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Pagi hari ini, pendengar, melihat kendaraan di depan studio kami sudah mulai padat ya. Banyak yang bersamaan dengan berangkat kerja, berangkat kuliah, berangkat sekolah, dan juga aktivitas yang lainnya. Sehingga bagi Anda yang berkegiatan atau perjalanan pagi hari ini, kami himbau untuk terus berhati-hati di jalan. Kami update informasi untuk Anda pagi hari ini, nanti di wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Anda juga bisa berbagi informasinya barengan sama Hasna pagi hari ini di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami, pendengar ya, di 0851-9626-4186. Kami update informasi dari Kabupaten Tuban, pendengar. Dari Tuban, doa dan kepedulian ikut dikirim untuk warga Nusa Tenggara Timur yang tengah menghadapi duka akibat gempa bumi yang terjadi dari Sabtu tanggal 15 Agustus kemarin. Kepedulian itu diwujudkan pemerintah Kabupaten Tuban melalui pengiriman bantuan kemanusiaan dan juga diperangkatkan Bupati Tuban di hari Selasa, tepatnya kemarin tanggal 18. Bantuan tersebut diberangkatkan dari halaman kantor pemerintah Kabupaten Tuban menggunakan 2 kendaraan. Bantuan itu merupakan hasil donasi bupati, wakil bupati, ASN, serta kerja jajaran Pemkab Tuban yang telah diimpun sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi dampak bencana. Bupati Tuban juga menyampaikan pengiriman bantuan tersebut bukan sekadar memberikan material saja, pendengar, tetapi juga menjadi wujud empati dan juga solidaritas masyarakat Tuban kepada saudara-saudara di NTT yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana. Yang menurutnya, bantuan yang dikirimkan merupakan hasil kepedulian dan juga gotong royong, yang selanjutnya donasi yang dikumpulkan disalurkan dalam bentuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak, pendengar. Selain itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah berpihak dan juga mengapresiasi dalam penggalangan donasi tersebut. Dalam kurun 1 hari, donasi terkumpul berhasil diimpun langsung diwujudkan dalam bentuk bantuan. Menurutnya, semangat kepedulian dan juga gotong royong tersebut merupakan kekuatan penting masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana. Karena itu, Bupati Tuban menyatakan bahwa aksi kemanusiaan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Tuban untuk terus hadir dalam semangat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial. Komitmen tersebut tidak hanya ditujukan bagi masyarakat Tuban, tetapi juga bagi saudara sebangsa yang sedang tertimpa bencana. Sementara itu, pendengar, Kepala Kalaksa Pelaksana BPBD Tuban melaporkan total donasi yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp95.298.000. Dari dana tersebut selanjutnya dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan yang telah diharapkan dapat membantu memenuhi keperluan dasar ya yang masyarakat yang terdampak. Kemudian juga bantuan yang telah diberangkatkan meliputi biskuit bayi dan juga dewasa, mie instan, pasta gigi, sikat gigi, sabun mandi, dan alat-alat yang lainnya. Kemudian juga ditambahkan bantuan Pemkab ini dikumpulkan ke Pemprov Jatim melalui BPBD Jawa Timur. Bantuan tersebut akan dihimpun bersama bantuan di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Dengan demikian, Pemkab Tuban berharap bantuan tersebut akan segera diterima dan dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan. Pemkab Tuban juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

Pendengar, berikutnya kami update informasi di Kabupaten Lamongan. Pendengar, semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Meski di tengah perairan, anggota Satpolarut Polres Lamongan bersama dengan kru Pertamina EP dan juga ABK kapal PT Sukses menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di atas kapal. Upacara yang dimulai jam 7 pagi berlangsung di perairan Laut Jawa, tepatnya di atas kapal MT Sukses Kenger Pendengar milik Pertamina EP dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pengibaran sang merah putih di tengah laut menjadi momentum untuk menumbuhkan jiwa patriotisme dan juga memperkuat rasa cinta tanah air. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa dan juga pengorbanan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kasih Humas Polres Lamongan juga membenarkan bahwa pelaksanaan upacara tersebut, menurutnya semangat memperingati kemerdekaan harus tetap hadir dimanapun berada, termasuk juga saat menjalankan tugas di wilayah perairan. Juga ditambahkan kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat sinergitas Satpolarut Polres Lamongan dengan kru Pertamina EP dan juga sejumlah ABK kapal. Sinergitas ini diharapkan semakin mendukung terciptanya keamanan serta kelancaran aktivitas di wilayah perairan Lamongan. Semangat kemerdekaan ini dikibarkan di tengah Laut Jawa, dan itu juga menjadi pengingat bahwa nasionalisme tidak mengenal batas tempat dari daratan hingga perairan. Merah putih terus berkibar sehingga simbol persatuan dan kecintaan kepada Indonesia.

0: Pendengar, berikutnya kami update informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban pagi hari ini, pendengar. Dan berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini. Saatnya kita simak bersama informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban mengenai perakiran cuaca hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Mari kita lihat bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiran suhu hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 92%. Untuk perakiran angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan angin maksimum yakni 28 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Tuban untuk selalu siaga terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Umam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI di Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dapit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau PETI di Kabupaten Kuantan